0: makan bareng di tempat biasa.
1: Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu.
0: Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja. Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Khusus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi.
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong.
1: Udah, akur.

Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Sistem tersebut pendengar dinilai sudah tidak layak digunakan karena berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Metode open dumping dianggap dapat merusak kualitas tanah akibat penumpukan sampah anorganik, terutama plastik yang tidak dapat terurai secara alami. Selain itu juga pendengar, sistem tersebut juga memicu polusi udara melalui gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah, sehingga berpotensi menimbulkan

seluruh daerah agar tidak lagi menggunakan sistem open dumping dalam pengelolaan sampah. Daerah diarahkan untuk menerapkan sistem sanitasi atau sanitary landfill sesuai standar pengelolaan lingkungan. Bahkan pendengar, pemerintah pusat memberikan ancaman sanksi pidana apabila daerah masih mempertahankan sistem pembuangan terbuka tersebut. Nah, dengar, semoga dengan program terbaru ini juga atau sistem terbaru untuk pembuangan dan juga pengelolaan sampah bisa segera terrealisasikan untuk wilayah Kabupaten Dompu. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami pendengar di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda di program Kehabaan.

0: lihat orang yang tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon.
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan

0: terus berjuang daripada nanti hidup. Teruslah berjuang.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia di Metro, informasi dan juga inspirasi. Mari mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kehadangan. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik. Untuk itu pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Forta, kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

0: jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Yang berikut saya Wani Rukwadi menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang akan menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

sekali. Beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah.

pendapatan 2015. Waduh, menunggu cinta ya. Sampai saat ini benar-benar masih ada orang-orang yang masih menunggu cintanya. Apalagi untuk kaum perempuan yang usianya 25 tahun ke atas ya. Dan saking banyaknya yang menikah juga tahun ini menjadi sebuah dilema untuk perempuan-perempuan yang belum menikah. Bukannya apa benar, karena dinamika sosial yang benar-benar sangat cukup membuat mental seseorang itu down, karena setiap kali ia datang ke acara pernikahan temannya, keluarganya, atau siapapun yang mengundang dia, pertanyaan-pertanyaan itu selalu menghampirinya di setiap hari, setiap saat juga bahkan. Pertanyaan kapan menikah, waduh, sepertinya ini menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Karena banyak sekali yang mempertanyakan itu dan juga cukup membuat resah. Karena dipertanyakan terus menerus seharusnya tidak perlu dipertanyakan sebegitunya. Karena kita sendiri belum tahu jawabannya. Untuk seseorang yang menjadi pasangan kita saja belum tahu siapa dia. Dan apalagi untuk menentukan tanggal pernikahan jika ditanya kapan menikah. Tapi emang paling gong banget kalau misalnya kita hidup di sosial kita pendengar. Kita harus bisa menguatkan diri kita sendiri dan juga jangan terlalu termakan dengan omongan-omongan orang lain. Dan juga jangan terlalu mengambil hati omongan orang lain dan juga pertanyaannya. Karena kasihan dengan mental kita sendiri ya pendengar, kita harus bisa menghadapi itu semua. Karena memang kita hidup di dunia sosial yang penuh dengan pertanyaan kapan itu sudah menjadi hal yang biasa. Tinggal kita menguatkan diri kita sendiri tanpa harus merasa dijatuhkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena pendengar, yang harus kita ingatkan pada diri kita sendiri, menikah itu bukan, ataupun cinta-cintaan itu bukan persoalan usia dan juga waktu ya. Karena jika dipatokkan dengan umur itu sangat tidak relevan, karena menikah itu bukan perlombaan yang harus kita harus nih nikah, nikahnya harus bulan ini, tahun ini, sekian-sekian. Sedangkan yang paling utama adalah perbaiki saja diri kita masing-masing dan juga tetap melakukan hal-hal baik. Ya, kita percayakan pada takdir Allah bahwa seseorang yang akan menjadi jodoh kamu akan datang di waktu yang tepat. Ini adalah tips dan trik juga untuk Anda yang sedang merasa tidak percaya diri dengan pertanyaan-pertanyaan kapan dan juga merasa minder dengan belum memiliki pasangan. Gak usah ya pendengar, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dipusingkan, jangan diambil hati dengan semua itu. Lakukan apapun yang membuat Anda bahagia, lakukan semua hal yang membuat Anda merasa aku happy dengan ini semua. Dan bahkan saat ini Wani sangat tenang banget pendengar. Tidak ada yang kayak mengganggu jam tidur ataupun harus memikirkan perasaan pasangan. Tapi di satu sisi dan di suatu waktu juga Wani juga pengen untuk merasakan itu kembali. Tapi nanti akan ada waktunya. Dan buat Anda pendengar dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Jakarta telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai.

0: menurut 50 juta, wah murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak? Ngapain? Ngepet? Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita. Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh. Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri.

Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mencintai waktu luang, karena dengan cinta kita bisa lebih dekat dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan untuk kita pendengar, lagu Terima Kasih Cintamu juga mengantarkan kita di penghujung acara program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program Kak Dihi Ade, Tak Kak Dihi Ku Ade, Kani Rawam Bojo Dangdut Macau-Caru. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Wasatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Ini lagu untuk Anda dengar dari Andini terakhir kalinya.

kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi.

informasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang meraih peringkat Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar tak kedai warga kawan ini mengalami takaran bersenai-nai malu mas lido karumbu ahai deh. Mana rari taro tapi pun warga menakai tak menafah ya bergabung dengan madura tak kedai madurahan memanai tak dahulu tampu jam 11 sampai jam 12. Nah, rata kedai kau ada kenila membujuk dan buat macam cara-cara kira warga tak dahulu. Cengga kontu dari laan sa putra.

ating mga tao sa rapramay lito at mga tagaday. Tagaday, mara kakawal ng mga takaranda sa nainay na yung masli do karimbi ahay de. May minara ito do, lo bergabung lo mga do kami aplikasi RRI Digital. Aplikasi aki kita do tinggal download lo aplikasi Play Store dan juga App Store mawara di hati menginti minata. At anggal ito do, harap uwa langsung telepon mga do ke nomor 0822-3494-5100 atau yang paling cari lalu kita dengar kita dengar langsung lewat tanah negeri ke live Facebook RRI Bima. Kita dengar tak ada langsung komen lalu tak awan atau nilai surah rawa. Aku kira di Rabi ke kami. Terus surah rawa kita dengar harus suara Rabi tak. Aku kira di Rabi remote dan tak. Cuman ketatu, tapi selat ketatu ada cerita lucu. Pilih lalu salah satunya bela lepram di Madakai dan juga bela lepram di Sinakai ke Diki Adumbai.

menarik ternyata buat pengelola Mina Kaitan Innova ya, download Mina aplikasi Aerobi Digital, aplikasi AKK terdapat tinggal download di aplikasi Play Store dan juga App Store melarat di hatera mimpi Mina ta lancu kembali dana peningara ngati seronggi na anak pada mimai kema ketika ada ki pakai dulu nagarungu waktu kecewa tak ada ipa dah bisa terawakan dulu na ada kema kecewa. Beta kedeta bahwa si rawaru yang madarin langsung ke tarawaya yang penting wa ur karawi ta aura ni ima da ibi. Dewa ramadana putar wa ur rawaru terakhir kita kesira kenari wa ikuh.

tere-tere-tere chain day. Iya ra, nanti mama tere sudah ramai lu tadi hata kedai. Tak kedai ada kawan di mana tak keram bersenai-nai malu mas lu do kerumbu. Ah, hai de. Karela bay sudah ramai lu tadi hata kedai. Mada pandi mandoin chai mada rela poda. Mainnya rai tere tene si raho rawa harus suara rawita bunu biasa na kepatu api surat kepatu re cerita lucu. Pilih lala salah satunya gue lala tren di mada kai. Ain kita kan gonggi, ain pula kesusah. Dari ke dari ke dia ada pendengar jadinya wa santai aja. Mayra tadi mana ke ada ini nefaya ke dalam ada kami aplikasi Rory Digital atau enggak ke dalam ya langsung telepon ada dah akan nomor 08223495100 dan paling cari lalu itu ada langsung ya tanda ada dah akan live Facebook RRI Bima main menara dan cari kondir lah kau nak bawa dah ke awal itu bawa mas bawa Iwan Cocok Kento bawa Sofi Dedeng pun kakak Atun dan mana aku kelawan ke tipe main sing padang padang nak pokoknya kita lihat bagi dah anjenefa sekali sih pakai dia kan ngara RRI Bima mal tunggu live kat dulu ade takat dulu ke ade kami rawan bojo dan bitna cari-cari ke Mayra, main semuanya nama kini Nefaya bergabung sama berdua sekali wali. Kita harap ya telepon Madriha ke nomor 08223495100 atau enggak kita langsung tanda lama Madriha ke live Facebook RRI Bima. Komen lalu nih Tara Harawa palak tuntut itu sendiri Rawi tani bunyi kepatu tunggu cerita lucu baru tak awan di tuntut lalu perjudul wawana lalu coba nyanyinya Mada pandu maputra wawana wati kengiru mada aki harawari terhari-hari.

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena

0: Bener dong nih tanda tangannya.
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi nyari tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa nih harus segera diselesaikan.

Ke dia dia tere-tere-terein cangre iya reng nada waturin dekong cairu tak doho karena ke jam 11.50 menit waktu Indonesia tengah pendengar kalian udah ada sama Nana Wiki. Terima kasih ya Rita Ewa bawa orang kode nada doho karena aplikasi RRI Digital bawa orang tanda nada doho rawa ke live Facebook RRI Bima dan juga. Terima kasih sama Nana Wiki. Pokoknya kita doho NMFA ya kode nada doho senang-senang karena aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI kita doho tinggal download lalu di aplikasi Play Store dan juga App Store mewarna di HP yang diminata. Bagaimana pamit undur diri ya karyawan dengar kita dengar pendengar jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dan harus bergabung lo Pro 3 RRI Jakarta yang menyimak dinamika olahraga. Rui Seminana Wiki, terima kasih sekali Wali, warga Dema Gedeho dan Nada mengakhiri kebersamaan dari di program ke ini ada oke, teka dia lo ada nice-nice ya pendengar, pokoknya kita dengar selalu aja ke daerah tanda Gedeho kami aplikasi RRI Digital. Program Asyik Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirawat.

istilah kelitah-keliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dimulai ke olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec Fazardin dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Thomas Juan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di tim sepak bola ke-3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gila sampai menuju semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Justru generasi baru mereka siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya.
0: Pendengar dari Republik Indonesia diminta informasi dan juga inspirasi untuk dinamika olahraga. Kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:06 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar di Republik Indonesia Bima, kenal informasi dengan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, mari kita kembali mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta.
2: Karmin Aldegar hanya di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik lebih lambat dari catatan waktu markas. Sedangkan Yazeki, Martin, Fernandez, dan Aldegar tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Di olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian abid tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pak Cipta Bulu Tangkis, Selama Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan Jakarta. Indonesia mendulang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nikolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setibanya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nikolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zulfai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Fokusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas.

0: sudah menjadi viral yang sudah masuk di pangkal ya selama mungkin 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya nanti baru bisa fokus untuk kedepannya untuk pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner up, lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing San Chi sebagai runner up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shenxiu Tang Ning sebagai runner up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen

Subiharto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RI terus mengudar

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Rinus Lampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuk di babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Lening dilanggar pemain Vietnam. Evan Raplorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Mereka juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan

0: aku kucing main pernah satu grup itu masalah ini sudah kita buat di latihan mengantisipasinya dan menerima situasi di pertandingan yang berbeda.
1: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
0: Yang

Dengan hasil ini maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar timnas Indonesia, pegawai Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Rikiloli.
1: Indonesia Ivan Wenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama,

Sebetulnya latihan di lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNE lolos ke Grand Final Professional League 2026 setelah merundukkan Fafagi Banwa 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karis Pariski.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menangkan Fafagi Banwa dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Professional League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE langsung tancap gas. Dengan langsung memecah kebuntuan pada menit ke-27. Haji Satria Pratama mengandalkan keunggulan dari 2-0 pada menit ke-35. Fafagi sempat berkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe digendar kepenyerahan setelah menerima kartu kuning kedua di menit sama. Setelah 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNE tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsan Putra. Penyelamatan heroik ini memiliki kritiser dan agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai main of the match. Tapi Cosmo JNE menemori babak menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua super juang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga. Kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafagi Bagus Widya, logo Nuri Nasir ini pendeta pengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim ini kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNE akan menghadapi bintang timur Surabaya di bawah final dalam kemenangan dramatis di babak adu final tim 5-4 atas Bestil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, yang dengan saya Weni Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama teman sejati. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan di siang hari. Saya Weni Rukwani masih terus menemani Anda ya pendengar sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Franz Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amerika Missing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Они, правда, кочевники.

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyambur.
1: Ay, laju kok kayak gitu.
0: Ayo.
1: Udah belum? Udah nyampe dapur asapnya. Nah, kamu. Ya Allah, banyak asap di sini. Apa salahnya, Buset?
2: Buat mati nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya ada mati di depan motor. Kenapa semua sudah sesek ini kata asapnya?
3: Merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, tapi ini cuma sementara karena nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengulang acara selanjutnya ada Warta Berita, dan setelah itu baru kita akan kembali mendengarkan program Makan Siang Bersama Teman Sejati untuk Anda dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025. Sebanyak 11 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat dilaporkan wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Bersama saya Sariwi Sudawati, inilah berita selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan

0: atau BPK RI menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025. Temuan tersebut meliputi kelebihan pembayaran belanja, pengelolaan dana pendidikan yang belum tertib, hingga penggunaan langsung pendapatan daerah dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Muhammad Halwi melaporkan.
1: BPK mengidentifikasi beberapa ruang perbaikan pada pemeriksaan RI tahun 2025.
2: BPK RI mengungkap sejumlah temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2025. Ketua BPK RI Ismayatun saat penyerahan LHP BPK di Mataram mengatakan, temuan terbesar berasal dari belanja barang dan jasa pada 15 organisasi perangkat daerah, 2 badan layanan umum daerah, serta 34 sekolah yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran mencapai lebih dari 10 miliar rupiah.
1: Demikian rekomendasikan agar gubernur menginstruksikan para kepala dan kabinet terkait, direktur RSKL menambah waktu hadir dan direktur RSUD provinsi NTB untuk memproses pembayaran tunjangan pembayaran belanja atas daerah senilai 5,34 miliar rupiah dan atas belanja senilai 611,62 juta rupiah.
2: Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran pada kegiatan pemeliharaan di 3 balai pemeliharaan jalan provinsi dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah yang hingga kini belum dikembalikan. Dalam sektor pendidikan, BPK menyoroti pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada 4 sekolah yang nilai belum tertib. Bahkan terdapat dana lebih dari 300 juta rupiah yang tidak dapat diyakini keberadaannya.
1: BPK menyebutkan ada gubernur menginstruksikan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga untuk segera memproses pengeluaran kas dana BOSP pada SMA Negeri 1 Yosan dan tidak jadi keberadaannya senilai 319,4 juta serukas daerah.
2: BPK meminta pemerintah Provinsi NTB segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memulihkan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bulog Nusa Tenggara Barat mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat. Pemimpin wilayah Perum Bulog NTB Mara Karmin Sirgar mengatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog NTB dalam kondisi sangat mencukupi untuk mendukung program bantuan pangan SPHP dan berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras. Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 58%. Bantuan tersebut telah diterima lebih dari 500 ribu penerima manfaat di NTB. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan hingga akhir Juni. Selain itu, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Menurut Mara Karmin, beras SPHP menjadi instrumen penting pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau. Bulog memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman dan siap digunakan untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional. Masyarakat diimbau tetap tenang karena ketersediaan beras dinilai mencukupi dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di seluruh wilayah. Nusa Tenggara Barat membukukan potensi transaksi paket wisata hampir 20 miliar rupiah dalam ajang Bali and Beyond Travel Fair atau BBTF 2026 di Bali. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB Sahlan M. Saleh mengatakan, capaian tersebut berasal dari kesepakatan bisnis atau pelaku industri pariwisata NTB dengan buyer domestik dan mancanegara. Menurut Sahlan, nilai tersebut masih berupa potensi transaksi karena sebagian besar buyer internasional memerlukan tindak lanjut sebelum kesepakatan direalisasikan. Meski demikian, angka itu dinilai menunjukkan tingginya minat pasar terhadap destinasi wisata NTB. Paket wisata bahari dan pantai masih menjadi produk yang paling diminati. Selain itu, permintaan terhadap paket perjalanan lintas destinasi yang menghubungkan Lombok, Sumbawa, Bima, hingga Labuan Bajo juga mengalami peningkatan. Sahlan menambahkan, minat bayar terhadap destinasi di Pulau Sumbawa mulai tumbuh. Kondisi ini sejalan dengan upaya pemerataan pengembangan pariwisata agar tidak hanya terpusat di Pulau Lombok. Sebanyak 11 jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat dilaporkan wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB menjadwalkan kunjungan takziah kepada keluarga para jamaah di sejumlah daerah. Kepala Kanwil Kemenhaj NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, kunjungan berikutnya akan dilakukan ke Kabupaten Lombok Timur setelah agenda takziah di Lombok Tengah selesai. Di Lombok Timur terdapat 3 jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Hajah Ismiwat Isyum, Harun Al-Rashid, dan Hajah Mainah Subuh. Selain itu, 5 jemaah lainnya berasal dari Pulau Sumbawa, terdiri dari 3 orang asal Kabupaten Bima dan 2 orang dari Kabupaten Sumbawa. Menurut Lalu Amin, kunjungan ke Pulau Sumbawa juga akan segera dijadwalkan. Meski demikian, pendampingan terhadap keluarga jamaah telah lebih dulu dilakukan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten. Berdasarkan data Kemenhaj NTB, total 11 jamaah haji NTB yang wafat berasal dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji NTB yang telah menyelesaikan ibadah haji tetap berjalan sesuai jadwal. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mengubah cara mahasiswa mencari informasi dan menyusun karya ilmiah. Namun, meningkatnya penggunaan AI dalam penyusunan skripsi, tesis, hingga disertasi mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi. Dosen Hukum Universitas Bumigora Mataram, Lanang Sakti, menilai fenomena tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar yang sedang dihadapi dunia pendidikan tinggi saat ini. Menurutnya, kemudahan yang ditawarkan AI dapat berdampak positif apabila digunakan sebagai alat bantu. Namun, ketika teknologi tersebut digunakan untuk menghasilkan sebagian besar isi karya ilmiah, kualitas proses akademik berpotensi mengalami kemunduran.
3: Itu salah satu tantangan kita juga sebagai pengajar, kan? Apalagi kita sebagai pembimbing, kadang-kadang kita kesulitan apakah hasil karya mahasiswa ini adalah murni dari pembekalan sendiri atau hasil kebebasan dari AI ini, misalkan ChatGPT. Tetapi sebagai seorang pengajar, kita lebih memahami kemampuan dari mahasiswa yang kita ajar selama ini.
0: Menurutnya, penggunaan AI seharusnya dibatasi pada tahap-tahap tertentu, seperti membantu pencarian referensi, penyusunan kerangka penelitian, atau pengembangan ide awal. Sebaiknya proses analisis, argumentasi, pembahasan hasil penelitian hingga penyusunan kesimpulan harus tetap menjadi hasil pemikiran mahasiswa sendiri. Telkomsel bekerja sama dengan TVRI menghadirkan layanan Bola Gembira Max Stream TV untuk memudahkan masyarakat menyaksikan FIFA World Cup 2026. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat mengakses hingga 104 pertandingan termasuk tayangan ulang, cuplikan pertandingan, dan berbagai konten premium. Layanan ini tersedia melalui platform Max Stream TV dan dapat diakses melalui perangkat seluler maupun televisi. Direktur Marketing Telkomsel Lionel Chang dalam siaran persnya mengatakan, Piala Dunia menjadi momentum yang menyatukan masyarakat melalui olahraga. Telkomsel berkomitmen menghadirkan akses yang mudah dan nyaman bagi pelanggan di seluruh Indonesia untuk menikmati setiap pertandingan. Sebagai bagian dari program tersebut, Telkomsel dan TVRI menyediakan 100.000 akses gratis layanan Bola Gembira Max Stream TV bagi masyarakat yang membutuhkan. Telkomsel juga menghadirkan paket data khusus Piala Dunia 2026 yang dapat dibeli melalui aplikasi My Telkomsel. Selain itu, perusahaan menyiapkan kegiatan nonton bareng dan program berhadiah, termasuk kesempatan mengikuti perjalanan wisata ke Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulankartiko Purbojati menegaskan, komitmen TVRI untuk memperluas akses siaran Piala Dunia melalui layanan siaran gratis dan platform digital. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan siaran, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan hiburan olahraga, serta memperkuat ekosistem digital nasional. Saudara, mengakhiri warta berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025. Sebanyak 11 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat dilaporkan wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Saya Sari Widyawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kriptokrasi sen emang kenapa mangkok kamu boleh
1: gitu
0: apa bedanya mangkok saya ini
1: ada gambar ayam
0: kenapa bahasanya kalau ada gambar ayam
1: pokoknya saya gak nengkokin ada ayam kalau maka saya gak makan lah
0: kamu aneh-aneh aja emang kalau gak ada gambarnya baksonya beda apa gimana
1: pokoknya gambar ayam
0: iya bener kamu ini le
2: mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tatuman di depannya.

25 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkuk keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di

sebagai tanda cinta. Mabuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bay yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mabuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintah

0: Diego, kenapa sih di sekolah selalu dicepuin mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Itu takut tahu, takut sama ibu guru,
1: lagi takut gempa.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Wah, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Wah, gak usah masa sih deh. Buruan, jauhin.

Baik, pendengar, mengantarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentu sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti akan ada rekan saya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Prodombud. Rekan saya Nurul Imaya. Baik pendengar, program Asyik Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
1: Udah kita itu udah lokal. Udah Indonesia. Tahunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
2: Obama aja ke Indonesia. Baliknya sate sama nasi goreng.
3: Wah, saya kan bukan Obama.
2: Hey. Ayolah, lihat menunya dulu.
3: Nah, nih, gambarnya enak kayaknya. Spaghetti siput.
1: Apa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya siput?
2: Alah-alah, sate siput di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja. Seafood dibilang siput.
2: Bikin malu aja.
1: Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate siput.
4: Cintai makanan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini pendengar, saya melanjutkan Bima Siang, saya Nurul Inayah, hadir untuk Anda di Pro Dangdut, Jayang Kakak, Jayur GSM. Mulai kami buka di 0822-3494-5100 untuk Anda bisa terhubung dan mengudara bersama kami.

0: Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang adanya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
1: Udah, thank you ya.
0: Sekarang buat status dulu ah.
1: Upload.
0: Eh, lihat dong status aku biar viral.
1: Wih.
0: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
1: Wow.
0: Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan

Selamat siang mendengar, masih tentunya bersama kami di Pro Dangdut Goyang Kakak. Dan siang hari ini mendengar jalur JSM telah kami buka untuk Anda. Mari kita berkicau ria. Kalau sekarang itu yang lagi viral mungkin lagi kicau mandi ya. Tapi kali ini mendengar masih di sambung udara tentunya bersama kami melalui jalur JSM di 0822-3494-5100. Selain itu juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital yang tersedia di smartphone Anda, baik di App Store maupun Play Store. Untuk itu, karena RRI selalu hadir 24 jam untuk Anda dan hadir untuk Anda dari seluruh Nusantara, tentunya Sabang sampai Merauke tersedia. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 juga ada, tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saya Mulu Inaya, tentunya masih mengudara bersama Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: kamu dengan Jontan.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Kenapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaan itu telah mubazir. Seluruh harta itu telah dihabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu mengandung keindahan emas manapun.

0: Iya, Ci, baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
0: Iya, Ci, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir,

0: jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Mesopotamian yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dan soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet.

saya melihat anak-anak kucing itu, pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang.

0: Saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain.

Dari setiap programnya satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda terlebih dahulu berdengar untuk Anda di siang di sore hari ini, karena waktu menunjukkan pukul 15:27 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang. Allahu Akbar, Allah.

Kaum muslimat rahimakumullah, azan asar di wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nur Limayu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang

besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan

0: semua saat susah dan air mata mengurus kamu. Gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju. Gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama

0: cek menghubungi Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang banyak dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak nyuang laptop gego 500 ribu?
1: Iya, iya, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Tak apa-apa. Yang penting enggak. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, aku sama ini. Mana kacanya pecah, catnya lojek, tombol berambut.

0: Budi. Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis simetrik. Dia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

sore hari ini, ditutup dengan Vital Via dan Kopi Dangdut. Dan saya Nurul Inaya yang saya pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Selagi kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian NTB sore ini, dan Pro 1 RRI 900 mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: sih Bumi.
1: Ini dibilangin juga, kasihan tau itu mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Gue sekarang pakai kacamata.
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang semakin masif di lingkungan pendidikan memunculkan tantangan baru bagi sekolah dan perguruan tinggi. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain dikhawatirkan mengikis kemampuan berpikir kritis peserta didik apabila digunakan tanpa batasan yang jelas. Dosen Hukum Universitas Bumi Gora Mataram, Lanang Sakti, menilai langkah pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama SKB 7 Menteri tentang pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pendidikan merupakan respon yang tepat terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Siap Bersatu dari Mataram, kenal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan rangkaian NTB sore. Pendengar, mengawali dengan acara Beranda Astacita di ruang UMKM sore hari ini. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda pendengar seputar informasi UMKM ya. Di saat sekarang ini pendengar, di tengah huru hara, bukan huru hara sih sebenarnya, memang keadaan yang di seluruh dunia sepertinya memang yang memaksa harus bertahan di tengah konflik yang sedang terjadi, yang sedang banyak diperbincangkan begitu ya, di berbagai platform juga, bagaimana bisa bertahan di era bahan baku yang serba naik, bagaimana bisa bertahan di tengah era digital ini, di tengah situasi yang seperti ini. Ada yang juga mengeluh, ada yang juga kebingungan mungkin ya, dengan harga yang menurut mereka sekarang ini banyak yang naik. Siapa mereka? Pelaku UMKM pastinya. Nah, pendengar, nanti saya akan berikan tipsnya untuk Anda ya, informasi-informasi dari rri.co.id. Karena tentunya di rri.co.id banyak sekali info-info, tips-tips menarik bagi para pelaku UMKM, terutama di saat sekarang ini di tengah rupiah yang sedang melemah ya. Banyak sekali informasi-informasi yang mungkin bisa menginspirasi Anda, pasti bisa menginspirasi Anda begitu ya, para pelaku UMKM di manapun Anda saat ini yang tentunya sedang struggle, sedang berjuang ya untuk berkembang, untuk menjadi lebih maju, untuk bertahan di tengah situasi seperti ini.

sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

mendengar kabar melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini memang cukup meresahkan ya, terutama bagi para pelaku UMKM juga. Banyak yang khawatir pengeluaran akan membengkak sementara pendapatan tidak stabil. Tapi pendengar, tentunya di tengah situasi seperti ini UMKM harus tetap tangguh, harus memiliki cara begitu ya agar tetap bisa bertahan dan berkembang di situasi seperti ini. Pendengar, saya kutipkan informasi ini di rri.co.id. tentunya ini tips dari salah satu pelaku UMKM yang ada di Tarakan ya, dari Dr. Anna Srekaningsih yang akademisi Politeknik Bisnis Kaltara. Memberikan tips bagi pelaku usaha. Pertama, tentunya jangan pasrah atau diam saja ya. Pelaku UMKM harus kreatif dalam mengelola bisnisnya. Jadi strategi pemasaran menggunakan konsep marketing mix 4P ya, price, product, pillage, and promotion menjadi kunci dasar yang tetap relevan. Dalam hal price, harga, pelaku usaha bisa menggunakan strategi harga psikologis atau promo buy one get one mungkin yang bisa dilakukan ya untuk menarik minat pembeli. Kemudian kalau terkait dengan produk, pelaku usaha lebih baik mengecilkan ukuran produk atau size-nya ya, meresize dibandingkan dengan menurunkan kualitas. Kalau kualitas dikurangi, sekali beli begitu pembeli akan mikir-mikir ulang nih, akan mikir-mikir lagi untuk kembali membeli. Jadi alih-alih menurunkan kualitas, lebih baik Anda meresize ya, mengecilkan ukuran produk, tapi tentunya dengan kualitas yang tetap baik, kualitas yang sama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Anda bisa memanfaatkan teknologi digital untuk menjemput bola. Jadi jangan hanya menunggu pelanggan datang, tapi proaktif menjangkau pasar lebih luas. Kemudian kalau yang promotion atau promosi itu sangat penting pastinya ya. Pemanfaatan media sosial tentunya sudah tidak asing lagi ya, seperti yang banyak digunakan TikTok, Instagram, Facebook, lain sebagainya. Ini untuk memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang efisien. Jadi bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan modal, pemerintah juga memiliki program kredit usaha rakyat atau KUR tanpa jaminan dengan syarat yang transparan. Kuncinya adalah kerapian laporan keuangan. Jadi pelaku UMKM juga bisa mencoba mencari bahan baku alternatif dari lokal jika bahan impor atau luar daerah menjadi terlalu mahal. Dukungan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sangat diharapkan ya. Tapi inisiatif dan juga kreativitas dari pelaku UMKM sendiri ini adalah fondasi utama untuk bertahan. Jadi harus tetap optimis dan terus belajar. Ini menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Tidak perlu panik karena peluang tetap selalu ada bagi mereka yang tetap berjuang dan pastinya memiliki kreativitas. Itu dia pendengar, tips dari Dr. Ana Srekaningsih, akademisi Politeknik Bisnis Kaltara, yang memberikan tips bagi pelaku UMKM di tengah kondisi rupiah yang sedang melemah. Dan semoga saja tentunya ini juga menjadi sebuah inspirasi pastinya untuk para pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat secara khusus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencina Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmat.

0: Anda hasta Cita.
1: Ya, berdengar saya Pro 1 RRI Mataram. Demikian yang kami ketengahkan untuk Anda dalam Randa Asta Cita di ruang UMKM sore hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, semoga memberikan inspirasi untuk para pelaku UMKM yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan jangan lupa pendengar, nanti di pukul 17 kami akan hadirkan berita Bali Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa untuk terus bergabung di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: belajar kelestarian yang oleh pemerintah itu diberikan peluang kepada seluruh generasi muda menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini, mungkin sangat-sangat tidak terbayang.
1: Proses perbaikan jalan di wilayah tahun ini tentunya dengan harga aspal itu kita harus berubah atau menyesuaikan.
2: Ya, selamat sore. Pesta Kesenian Bali 2026, ajang pelestarian budaya yang dinanti. Kenaikan harga aspal tunda sejumlah proyek jalan di Buleleng. Dari Hamuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Santi Ari.
3: RRI Denpasar.
2: Dengan lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait PKB sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Ajang tahunan ini memberi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan tradisi.
0: Dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti lapisan budaya yang luar biasa.
4: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi bukti komitmen dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali. Selain menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, PKB juga berperan dalam mendorong generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Petaju Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali bidang agama, adat, seni, dan budaya, Ida Bagus Purwa Sideman kepada RRI Bidan Pasar mengatakan PKB memberikan kesempatan bagi masyarakat Bali untuk menampilkan karya seni yang dimiliki sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.
0: Inilah ajang pelestarian yang oleh pemerintah itu diberikan peluang kepada seluruh generasi muda menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini, mungkin sangat-sangat tidak akan berkembang dengan baik. Kelompok-kelompok seni juga tidak akan tidak punya tempat eksis untuk menampilkan karyanya.
4: Menurut Purwa Sideman, keberlangsungan penyelenggaraan PKB setiap tahun menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi seni budaya Bali. Keberadaan PKB dinilai mampu memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya Bali.
0: Nah, kedepannya saya tidak begitu khawatir sepanjang PKB ini tetap ada tiap tahun gitu. Kalau sudah mulai istilahnya dianggap tidak perlu dan sebagainya, ya disitu kalau sudah ada tanda-tanda bagaimana upaya pelestarian itu akan hilang. Karena masyarakat sangat mengharapkan sekali dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti lapisan budaya yang luar biasa.
4: Purwa Sideman berharap Pesta Kesenian Bali terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Melalui ajang tersebut, nilai-nilai budaya Bali diharapkan tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Publik Pulau Dewata akan kembali disuguhkan sederet agenda pada Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian dan juga Kebudayaan Akbar di Bali ini akan diselenggarakan mulai 13 Juni 2026 hingga 11 Juli 2026.

datang dan sejarah singkat pesta kesenian Bali. Pertama, ide awal. Ide Bagus Mantra terinspirasi dari festival-festival budaya internasional. Ia ingin membangun sebuah wadah pelestarian kesenian yang masif. Kedua, penyelenggaraan perdana. Digelar selama 2 bulan penuh, dari 20 Juni hingga 23 Agustus 1979. Ketiga, pembangunan fasilitas. Pusat kebudayaan yang dikenal sebagai Art Center mulai dipersiapkan sejak tahun 1973. Keempat, eksperimen awal. Acara pada masa-masa awal difokuskan sebagai ajang pencarian formula pementasan yang tepat. Tujuan dan makna pesta kesenian Bali meliputi, pertama, wadah pelestarian, menjadi ruang hidup bagi berbagai bentuk kesenian klasik yang hampir punah. Kedua, pemberdayaan seniman, memberikan panggung bagi ribuan seniman dari seluruh kabupaten di Bali. Ketiga, dampak ekonomi, mendorong perkembangan pariwisata melalui daya tarik keunikan budaya Bali. Perkembangan pelaksanaan pesta kesenian Bali. Pertama, agenda tahunan. PKB telah bertransformasi menjadi salah satu festival kesenian tertua dan terlama di Indonesia. Kedua, acara khas, menampilkan berbagai parade seni seperti gong kebiar, drama gong dan arje. Serta ketiga, duta budaya, diikuti oleh perwakilan seniman dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Tahun ini pesta kesenian Bali atau PKB ke-48 diselenggarakan pada

kesenian Bali PKB pertama kali diselenggarakan pada tahun 1979. Festival ini digagas Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali ke-6. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni serta

0: Berikut suara masyarakat terkait PKB sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali.
1: Saya Anika Yanti dari Karangasem. Kalau saya lihat, PKB itu dapat memberikan ruang bagi para seniman untuk

0: Pendengar Pesta Kesenian Bali, PKB terus meneguhkan perannya sebagai wadah strategis pelestarian seni dan budaya Bali. Melalui penguatan kreativitas seniman, regenerasi pelaku seni, serta pewarisan lain-lain tradisi, PKB menjadi upaya menjaga keberlangsungan identitas budaya Bali di tengah arus globalisasi. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan reporter Tri Larasati bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana.
1: Pak, dari Dinas Kebudayaan, bagaimana peran PKB ini dalam menjaga keberlanjutan seni tradisional Bali di tengah perkembangan teknologi dan juga pengaruh budaya global yang semakin kuat, Pak Kadis?
2: Terima kasih. Jadi berkaitan dengan peranan PKB Pesta Kesenian Bali di dalam menjaga keberlanjutan daripada seni tradisi, ya tentunya lewat ajang PKB ini merupakan salah satu daripada ajang untuk pelestarian dan juga penguatan seni tradisi, seni klasik dan seni kerakyatan yang menjadi ciri khas daripada Bali. Jadi melalui kegiatan Pesta Kesenian Bali ini, bagaimana kita bisa menampilkan seni-seni yang klasik, seni tradisi yang ada di kabupaten kota, kita pertemukan lewat Pesta Kesenian Bali ini. Jadi masyarakat akan mengetahui bahwa ada seni-seni tradisi di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga yang tentunya sebelum tampil itu, ya kita melakukan pembinaan, kemudian memberikan arahan, masukan yang berkaitan dengan pakem-pakem yang harus dilaksanakan terkait dengan seni tradisi dimaksud. Nah, kemudian juga di sini lewat Pesta Kesenian Bali ini kita membangkitkan kembali seni-seni yang hampir punah. Jadi pembinaan untuk kita lakukan, dan berkaitan juga dengan teknologi, sekarang kan sudah ada pendokumentasian lewat video. Jadi dokumentasi ini juga dapat kita gunakan untuk ke depan memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana kita melakukan pelestarian terhadap seni tradisi dimaksud. Demikian.
1: Kalau untuk strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan seperti apa, Pak, melalui PKB untuk mendorong keterlibatan generasi muda seperti itu agar lebih aktif dalam melestarikan dan juga mengembangkan seni budaya Bali, Pak Kadis?
2: Kita menyadari bahwa ke depan peranan generasi muda sangat besar di dalam melanjutkan seni-seni budaya Bali ini. Artinya karakter masyarakat Bali yang terbentuk dari seni budaya kebudayaan Bali ini harus kita pertahankan ke depannya. Nah, kita menyadari sangat besar sekali peranan generasi muda ini. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan berkaitan dengan Pesta Kesenian Bali ini tentunya banyak yang menyentuh generasi muda.
1: Ya, kalau untuk PKB ini, Pak, sejauh mana mampu menjadi ruang bagi seniman dan komunitas budaya di seluruh Bali, khususnya untuk melakukan regenerasi, inovasi, maupun memperkuat identitas budaya daerah, Pak?
2: Terkait dengan inovasi, kemudian yang tentunya juga memperkuat identitas budaya, kita dalam kajian Pesta Kesenian Bali ini tentunya memberikan kesempatan berkarya bagi generasi muda dan juga seniman agar disesuaikan juga dengan perkembangan teknologi. Jadi kemajuan teknologi juga mereka manfaatkan, namun syarat kita sampaikan, kita boleh berkreasi, berinovasi, namun jangan lupa harus tetap menuju pada pakem-pakem bahwa Pesta Kesenian Bali ini adalah menampilkan seni tradisi, seni klasik, dan juga seni kerakyatan dari kabupaten kota. Jadi mereka harus di samping melakukan inovasi, mereka juga menonjolkan ciri khas keberagaman daripada seni-seni yang tumbuh dan berkembang di masing-masing wilayah, di masing-masing kabupaten kota se-Bali. Jadi itulah yang akan ditampilkan, yang akan menjadi keragaman daripada tampilan pada Pesta Kesenian Bali. tahun 2026 ini.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis pagi ini telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus alias Suryana. Semoga bermanfaat untuk Anda.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Ya, kenaikan harga aspal hingga lebih dari 50% membuat sejumlah proyek perbaikan jalan di Buleleng tertunda. Pemerintah daerah kini menyesuaikan perencanaan agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.
4: Harga apa? Harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan harga lagi.
5: Melonjaknya harga aspal dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan jalan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah kini harus menyesuaikan sejumlah rencana pekerjaan agar proyek tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan harga aspal yang sebelumnya berkisaran Rp12.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh

0: sejumlah pekerjaan jalan belum dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap perhitungan anggaran agar proyek tetap layak untuk dikerjakan.
1: Kita juga menjadikan persoalan kenapa terkesan agak terlambat proses perbaikan jalan di bulan tahun ini. Tentunya dengan harga aspal seperti itu, kita harus berubah menyesuaikan BPA harga lagi, kemudian lalu dipaksakan dengan harga standar seperti yang tercantum dalam BPA. Tentu tidak ada kontraktor yang atau pelaksana yang berani menawar pekerjaan yang sudah kita rancang ini.
0: Ia menjelaskan dokumen perencanaan proyek sebelumnya disusun berdasarkan harga material yang berlaku saat itu. Ketika harga aspal mengalami kenaikan tajam, nilai anggaran yang telah ditetapkan tidak lagi mencerminkan kebutuhan real di lapangan. Karena itu, Pemkab Buleleng tengah melakukan kajian ulang terhadap sejumlah paket pekerjaan. Langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta masukan terkait mekanisme penyesuaian anggaran. Sejumlah alternatif yang dibahas antara lain pengurangan ruas panjang jalan yang ditangani maupun penyesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. Misalnya ruas jalan yang semula direncanakan sepanjang 1 km dapat dikurangi menjadi 700 meter atau ketebalan lapisan hot mix disesuaikan dari 12 cm menjadi 10 cm.
1: Kita berikan informasi kepada masyarakat, perencanaan lagi, dan kita juga harus berkonsultasi dengan BPK. Ini tentu apakah ruasnya dikurangi, misalnya semula ada ruas 1 km, kita kurangi jadi 700 meter.
0: Meski menghadapi tantangan kenaikan harga material, Pemkab Buleleng menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Pihaknya

0: Sukma Sumampan melaporkan.
1: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025. Temuan tersebut meliputi kelebihan pembayaran belanja, pengelolaan dana pendidikan hingga penggunaan langsung pendapatan daerah dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Muhammad Hadwi melaporkan.
2: BPKRI mengungkap sejumlah temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2025. Ketua BPKRI Ismayatun saat penyerahan LHP BPK di Mataram mengatakan, temuan terbesar berasal dari belanja barang dan jasa pada 15 organisasi perangkat daerah, 2 badan layanan umum daerah, serta 34 sekolah yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran mencapai lebih dari 10 miliar rupiah.
3: Apakah penyusunan pembayaran tersebut telah diketahui pemerintah daerah selama penyusunan laporan

0: dunia, 5,94 rupiah dan emas berarti senilai 661,64 rupiah.
1: Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran pada kegiatan pemeliharaan di 3 balai pemeliharaan jalan provinsi dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah yang hingga kini belum dikembalikan. Dalam sektor pendidikan, BPK menyoroti pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada 4 sekolah yang

0: meminta pemerintah Provinsi NTB segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memulihkan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong hilirisasi budidaya bandeng untuk meningkatkan nilai ekonomi di sektor perikanan serta memperluas pasar lokal maupun nasional.
2: Bisa terserap secara lebih besar di untuk konsumsi di.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat hilirisasi budidaya bandeng sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Selama ini Buleleng dan Jembrana menjadi daerah penghasil benih bandeng dengan jumlah mencapai miliaran ekor per tahun. Namun sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai komoditas konsumsi lokal. Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Masyarakat Aquakultur Indonesia Bali Gede Supriyatna menjelaskan bahwa potensi besar tersebut perlu dioptimalkan dengan mendorong pembesaran bandeng di daerah. Ia menilai kawasan Groga termasuk Desa Patas dan Sumber Kime memiliki peluang besar dikembangkan sebagai sentra budidaya bandeng hingga siap konsumsi. Hilirisasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai usaha yang lebih lengkap mulai dari pembenihan, pembesaran hingga pemasaran. Upaya tersebut juga ditargetkan dapat meningkatkan serapan pasar di Buleleng dan Bali sekaligus membuka peluang bandeng konsumsi sebagai produk bernilai ekonomi tinggi.
2: Selama ini produksi NNR kita khususnya bandeng hanya sampai di benih saja ya, seperti ini itu belum sampai pada apa namanya budidaya ke arah yang lebih besar menjadi bandeng. Peluang inilah yang kita tangkap supaya apa namanya potensi yang kita punya ini yang produksi benih bandeng ini itu hampir 15 miliar per tahun ini bisa terserap secara lebih besar di untuk konsumsi di wilayah Buleleng dan Bali.
1: Meski demikian, pihaknya menyoroti rendahnya tingkat konsumsi bandeng di Bali yang selama ini membuat produksi lokal lebih banyak dijual ke luar daerah. Penguatan hilirisasi dinilai penting untuk menggerakkan pelaku budidaya agar lebih percaya diri mengembangkan bandeng hingga tahap konsumsi.
2: Kalau kita sudah mulai dari teman-teman pelaku budidaya ini percaya diri untuk membudidayakan bandeng, tentunya kita juga akan berusaha mendorong supaya serapannya baik di dalam wilayah kita di Buleleng dan Bali ini bisa terserap dengan baik, juga bisa jadi oleh-oleh, bahkan kita tidak hanya mengekspor benih nenek tapi juga bisa mengekspor ke luar negeri atau keluar daerah produksi bandeng kita.
1: Lebih lanjut pihaknya menegaskan bahwa pemerintah siap menyiapkan dukungan kebijakan dan regulasi yang diperlukan agar pengembangan budidaya bandeng dapat berjalan terarah dan berkelanjutan. Selain memperkuat produksi, hilirisasi juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka

kategori SD pada pekan olahraga pelajar Warrior Bali 2026. Pada hari pertama ini tim TI Denpasar berhasil merebut 9 medali emas.

Makassar sukses merebut 9 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Badung merebut 5 emas, 6 perak dan 1 perunggu. Gianyar meraih 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Sedangkan 1 emas lagi diraih Buleleng, ditambah 1 perak dan 1 perunggu. Sekretaris Umum Pemprov Taekwondo Indonesia TI Bali sekaligus Technical Delegate Cabur Taekwondo di Porjar Bali 2026 Iwayan Sumade kepada RRI Minggu 7 Juli 2026 selesai pertandingan.

0: masuk di kategori SMP dan SMA, termasuk perebutan medali di kategori Pumsei juga akan dilaksanakan di hari terakhir 9 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Ya, berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali 2026, ajang pelestarian budaya yang dinanti. Kenaikan harga aspal tunda sejumlah proyek jalan di Buleleng. Mewakili tim redaksi, saya Santiare bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQI sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQI ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmatan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: inspirasi.
1: Pendengar Pusatnya dari Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita memasuki rangkaian acara Mutiara Sore. Kami hadirkan pendengar lagu-lagu islami untuk Anda dan juga renungan senja serta pengajian Al-Quran sebelum tibanya nanti kemandangan azan maghrib daerah kota Mataram dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Sore, pendengar, ini kita berada di Jelang Malam untuk Nuansa Islami di Tembang Islami, tentunya bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima, channel informasi dan inspirasi. Di hari ini pendengar, tentunya kami hadir untuk Anda edisi Senin 8 Juni 2026, dan hadir untuk Anda di

suatu pagi, ketika saya dan Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya

mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?

0: inspirasi dan inspirasi. Kami juga terlebih dahulu Nuansa Islam ya, tembang Islam untuk Anda di sore menuju malam hari ini. Waktu menunjukkan pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

tersenyum, dia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana

seseorang yang sedang menyutukan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menanggung

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

Tasya itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa

seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga.

19 langit Indonesia. Final ini tentu sudah tugas saya menemani Anda di malam hari ini, tempatnya di Nuansa Islami dalam Mutiara Sore. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah membersamai kami di Pro 1 RRI Bima. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan NTB malam ini. Dan pendengar, saya menerima izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di tugas

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, benarkah minum air dingin membuat seseorang menjadi gemuk? Mari kita cek faktanya, pendengar, dalam program Cek Fakta kali ini. Ya, jadi anggapan bahwa minum air dingin atau air es membuat gemuk adalah mitos belaka atau tidak benar. Karena faktanya, air putih murni baik dalam suhu dingin, normal maupun hangat memiliki kandungan 0 kalori sehingga tidak akan menambah tumpukan lemak atau menaikkan berat badan Anda. Air putih murni tidak mengandung lemak, karbohidrat ataupun gula. Jadi saat Anda minum air dingin, justru tubuh harus membakar sedikit kalori untuk menghangatkan air tersebut agar sesuai dengan suhu inti tubuh.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Prisma TVRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita memasuki rangkaian tepi malam, pendengar melalui dengan sesi informasi dan musik. Ya, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda yang menantikan kemenangan Zan Isya malam hari ini. Nanti akan tiba di pukul 19.21 menit waktu Indonesia. Baik, pendengar, ada lagu-lagu yang tentunya juga akan menghiasi suasana malam hari Anda untuk yang sedang merasa lelah ya, mungkin hari ini karena hari Senin, jadi banyak sekali pekerjaan yang tadi harus terselesaikan. Ini malam hari ini ya sudahlah, beristirahat lebih awal gitu ya, untuk menenangkan pikiran Anda, untuk bisa menyehatkan Anda ya, untuk refresh kembali pastinya pikiran dan juga mengistirahatkan tubuh Anda juga. Baiklah, semoga esok bisa kembali beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat.

0: Baik, terima kasih Prasata dari Mataram. Saatnya kita dengarkan pemandangan azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu di malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun

0: 40 dinar. Kepala terampong itu pun bertanya, apa yang membuatmu jujur? Aku katakan, aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku. Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah. Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kabilah itu, sambil berkata, aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu. Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan, maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat. Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Seperti yang saya sampaikan, satu informasi untuk Anda yang saya kutipkan dari rri.co.id. Ini dari kabar haji asal Nusa Tenggara Barat, di mana pendengar informasinya jemaah haji asal NTB yang wafat di tanah suci mencapai 11 jemaah dan Kementerian Haji yang menjadwalkan takziah ke keluarga. Dari Kepala Kadwi Kemenhaji NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan kunjungan berikutnya akan dilakukan ke Kabupaten Lombok Timur setelah agenda takziah kepada keluarga jemaah asal Lombok Tengah selesai dilaksanakan. Jadi diawali dengan Kabupaten Lombok Tengah ya, kemudian akan menuju ke Kabupaten Lombok Timur, di mana di Lombok Timur itu ada 3 jemaah yang wafat di tanah suci. Ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi kunjungan dilakukan di sela proses pemulangan dan penyambutan jemaah haji yang kembali ke daerah asal. Selain dari Lombok Timur, 5 jemaah haji yang meninggal dunia itu berasal juga dari Pulau Sumbawa. 3 di antaranya berasal dari Kabupaten Bima dan 2 lainnya itu dari Kabupaten Sumbawa. Ia mengatakan pendampingan terhadap keluarga jemaah yang wafat sejatinya telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten. Jadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa sudah melakukan kunjungan langsung kepada keluarga jemaah yang ditinggalkan. Baik, mendengar saya baru satu RRI Mataram, itu dia informasi akhir saya di tugas saya hari ini untuk Anda pendengar menuntaskan tugas saya menemani Anda di 8 Juni 2026 hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk terus selalu dengarkan Pro 1 RRI Mataram yang tentunya akan memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan istirahat Anda juga. Nanti ada rekan saya Benny Pratama yang akan selanjutnya menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, apa sebenarnya malah kelebihan? Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG.

0: Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
2: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Dea sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
3: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
2: Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
4: Dan ada beberapa kluster-kluster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya, anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitu lah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola jadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya, mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu.
2: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membantu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Aku baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
5: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Aku baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis.

0: Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
2: Usulan program Mendikbudristek dalam program medisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemberitahuan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
1: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Baulai menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
5: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
6: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
5: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama bersama warga, mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rani mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
8: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
7: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
9: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
7: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Kemudian dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Kemudian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, ketiga dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
12: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 Debarkasi Batam, Yuli Harti mengatakan, kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau, yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Meranti. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
13: Sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang. Sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter ke-6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Royal.
12: Sementara itu kloter 7 Debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Haneda di Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
14: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antusiasnya 445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, yang di 2.
12: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji berbarkasi Banten dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi

0: skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: Di sumsel tersebut sudah terduga.
3: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal.

0: 그래서 항상 소지도가 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat terus berupaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada kondisi fisikal daerah yang terbatas serta tidak adanya dana alokasi khusus infrastruktur bagi kabupaten dan juga kota yang ada di NTB. Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan saat ini pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 11 ruas jalan prioritas ke pemerintah pusat melalui koordinasi bersama Dinas PUPR dan juga Bapenda.

0: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya, karena jatuh saya.

0: mulai kan? Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
0: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti dong, Bu.
0: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
1: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: lama ceweknya.
1: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Cerai?
1: Bukannya bangun ya?
2: Kasih Bu.
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
3: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ, semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam. Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
3: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
3: Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau murid Pak Darto malam-malam?
3: Nah, bu, jangan salah. Dulu saya juga prima donna.
2: Mana ada prima donna antar jemput pakai tergini, Pak?
3: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu.
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
4: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh, Bu, tapi. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seru ya saya lihatnya?
1: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
3: Ada jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
3: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
1: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
4: Bu Sari juga Bu, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
3: Coba lihat profil saya itu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
4: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama sebelah depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus itu aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita harus semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Nah, ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah, itu berarti ngerti dong, Bu. Dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu, orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya, kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja tadi angin. Kayak saya.
1: Alah, Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko. Pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang. Saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini kan masuk rumah mantannya?
3: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia tuh
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
3: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Nggih, Bu. Terima kasih, nggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Bukan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang menilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
3: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apalagi Bu Sari? Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

Nah, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Saat ini pendengar, Indonesia ya tengah menghadapi tantangan ganda dalam sektor kesehatan. Di satu sisi, penyakit menular klasik seperti TBC ini masih menjadi momok mematikan. Di sisi lain, penyakit tidak menular yang dipicu oleh gaya hidup tidak sehat, termasuk konsumsi tembakau dan juga obesitas, ini menjadi hal yang kemudian banyak mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan. Merespons situasi ini, pemerintah meluncurkan berbagai program intervensi masif untuk mengurangi krisis tersebut. Untuk peringkat TBC, Indonesia masih bertahan di peringkat kedua pemilik beban kasus TBC tertinggi di dunia. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa status krisis ini di mana setiap 4 menit satu nyawa melayang akibat TBC di Indonesia. Estimasi total kasus TBC di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta kasus setiap tahunnya. Kemudian juga melalui perluasan program screening, pemerintah menargetkan deteksi dini massal ini bisa mencakup 130 juta masyarakat di tahun 2026 untuk memutus rantai penularan. Keberhasilan pengobatan TBC atau sensitivitas obat SO untuk skala nasional berada pada angka 81% dari target 90%. Sedangkan TBC resisten obat ini baru menyentuh 58% dari target 80%.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, benar, gaya hidup bebas modern juga ini memicu pergeseran tren penyakit yang tidak menular ke arah manusia yang lebih rentan terhadap penyakit, atau bisa kita katakan ke arah usia yang lebih muda. Salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi gula berlebihan dan juga paparan asap rokok. Berdasarkan indikator kesehatan terbaru, 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia saat ini mengalami obesitas. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berada pada rasio 1 banding 5 orang. Obesitas aktif ini memicu komplikasi fatal seperti jantung, kemudian juga diabetes tipe 2 hingga pertumbuhan sel kanker. Screening yang dilakukan Kemenkes terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah menemukan fakta bahwa 663.000 anak Indonesia ini terindikasi mengalami peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Nah, guna menekan angka perokok aktif remaja, pemerintah juga memperketat aturan melalui standarisasi bungkus rokok polosan tanpa merek untuk menurunkan daya tarik visual produk tembakau. Tentunya menghadapi tingginya risiko penyakit gangguan kesehatan metabolik seperti penyakit hati dan juga sindrom metabolik, fokus kebijakan kesehatan bergeser dari pengobatan kuratif menjadi pencegahan preventif, ya pendengar. Saat ini melalui program cek kesehatan gratis berbasis NIK, masyarakat bisa mengakses fasilitas deteksi secara dini dengan cuma-cuma di puskesmas. Kebijakan ini menjamin pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang ditemukan memiliki indikasi masalah kesehatan saat screening, yang kemudian penanganannya diintegrasikan pada skema jaminan kesehatan sosial nasional.

nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era,

0: Malam hari ini seperti biasa sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bersama di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pilihan dan juga tentunya partisipasi Anda ya di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapakah ini?
1: Rajan.
0: Bang Rajan, apa kabar?
1: Baik-baik saja nih. Bang, apa nih, Bang Rajan?
0: Dengan Bang Rajan.
1: Oh iya, dengan Bang Andi tadi.
0: Di rumah Bang? Bang Rajan di rumah ya?
1: Iya, di rumah nih. Baru pulang. Bagaimana lagunya ini, Bang? Apa lagunya?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an, ada Surga Cinta Ada Band, ada Jamrut Pelangi di Matamu, Atas Nama Cinta Rosa.
1: Apa lagi?
0: Akhirnya Aku Menemukanmu. Nah,
1: sudah Rosa itu ya.
0: Rosa aja yang dinaikin ya. Oke.
1: Okay. Selamat malam untuk Pak Irwan yang gila di Bayan. Bayan Mantan, Mulai Ratu, terus Hilda di Lombok Timur, Cekong juga. Terus Mas Fajar, Mbak Aisyah, terus Mbak Marni, Pak Sukri, Ordet, Pajang Laik, Subaya, Alvin, terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Dihajar, Mbak Jaya, terus siapa ya? Itu udah dulu ya, pengen.
0: Siap Bang Raja?
1: Cari lagunya ya?
0: Enggak siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raja tadi ya, penelpon pertama kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Di belakang Bang Raja, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini.
2: Bang
0: Benny. Nggih.
2: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini gimana kabarnya?
2: Iya. Apa lagunya sekarang?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an.
2: Ya?
0: Lagu Indonesia, Bunda.
2: Oh iya. Mungkin setelah ini.
0: Anggih, sampun. Bunda?
2: Sudah kita makan malam.
0: Kita sudah, Bunda. Bunda sudah?
2: Iya. Kata-kata dulu.
0: Sila.
2: Buat. Buat Bunda Sisi Hajar, buat Bunda Sisi Mesia, Bunda Badan Listrik, Mbak Maya, Mbak Bunyanti, Bunda Cahaya, Bapak Haji Muhyiddin. Halo.
0: Halo Bunda.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Halo Bunda.
0: Siapa lagi Bunda yang mau kirimin salam?
2: Halo.
0: Halo Bunda Kartini. Masih terdengar suaranya di sini Bunda, dilanjutkan kirim salamnya.

0: jaringan di telepon Bunda Kartini tadi ya. Baik, kita ke belakang Bunda Kartini. Selamat malam Kang Windu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzuka ini?
1: Iya. Sudah salam dari Bang Benny ya, modal ini.
0: Iya.
1: Ada Bang Ju, ada Bang Ode, ada Yati yang tersayang, ada Bunda Isya, ada Ira, ada Kenanti, ada Bang Yogi, ada siapa lagi, ada semuanya udah Bang Ben ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Benny semoga saya kembali.
0: Amin.
1: Bu Widya dipuji juga ya. Sudah ada Bunda Maria juga. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sunnahkah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmat.

0: Ya benar, kembali ke tujuh ruang rindu ya. Pukul 22:18 masih panjang kebersamaan kita tujuh ruang rindu. Buat Anda yang belum bisa bergabung tadi, kami persilahkan di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Bang Benny sendiri gimana?
0: Alhamdulillah Pak Marisa sehat. Pak Marisa di rumah dikit ya? Sedang di rumah Pak Marisa?
1: Ya.
0: Anggi.
1: Alhamdulillah buat Benny itu.
0: Anggi.
1: Ada teman cahaya, ada Kuti Anjar, Ambi, Jalan Budi, Mami Rian, Salera Tu, Sion, Anti, Bunda Ika, Yogi, Bajang Gai, Bang Andi, dan Mangin, Kamu Hidin, Kali Bikin, dan Indonesia, Tiga Tiga, Rik, ada Kak Sahuril, dan Yola, semua-semua dah.
0: Iya, Pak Marisa.
1: Umar Bang Jani, tetap sehat.
0: Amin, amin.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marisa. Ya tahu Pak Marisa nggih. Di belakang Pak Marisa selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Nyambung tapi nyambung langsung kan?
0: Siap.
2: Lagi apa sekarang Bang Ben?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an. Ini ada Jamret Pelangi di Matamu, Pas Ben Ku Merindu, Krisdayanti Jangan Pergi, Aku Anita, Reza Artamevia, sama Ungu Demi Waktu.
2: Bisa enggak?
0: Yang mana itu?
2: Yang Waktu.
0: Yang Demi Waktu Ungu ya?
2: Nah, salam ya.
0: Silah.
2: Salam sama Bang Alvin, Bang Lai, Bang Jun, Pak Maliki, Bang Jogi, Pak Gede, Bang Asaman, Bang Irwan, Pak Mirian, Hidya, Bang Rizik, Jin, kemudian Bang Kajar, kemudian Pak Astrul, kemudian Bang Raja, kemudian Bang Pinjo, kemudian Mbak Ginza, kemudian Sinanti Maya, Mbak Ica, Bunda Kita Aja, Bunda Cahaya, Bunda Lalu, kemudian Bunda Ica dan semua Bang Ben ya.
0: Siap.
2: Apa tadi Pak Marisa ya?
0: Pak Marisa ada tuh.
2: Semoga Bang Ben sehat walafiat ya.
0: Amin.
2: Dan mendapat rezeki yang mengalir seperti gunung berkutus ya.
0: Amin.
2: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Ordes tadi, mudah-mudahan sehat selalu dan selesai tuntas pekerjaannya ya. Di belakang Bang Ordes, sebelum kita ke lagu, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Terputus Mbak Lalu. Dicoba lagi Mbak Lalu ya.

0: Ya, malam hari ini tentunya buat Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Tapi enak ya kalau beraktivitas malam, mungkin pesnya itu nggak ngerasa kepanasan ya, jadi aktivitasnya bisa lebih adem gitu ya. Selamat malam Bang Windu.
1: Selamat malam Bang Windu, Bang Doni.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lebih dingin di sini Bang Doni.
0: Iya, di sini belum belum tahu nih. Soalnya kadang-kadang dingin, kadang-kadang enggak, nggak tahu ya.
1: Ini Bang Doni setiap malam.
0: Dingin ya?
1: Yang hari kadang-kadang dingin.
0: Berarti di utara ini lebih dingin anginnya.
1: Iya. Oh, ada lagunya Terus Dayanti.
0: Ada lagunya Terus Dayanti, Jangan Pergi, mau dinaikin.
1: Iya,
0: oke. Oke ya.
1: Salam buat Ilan. Yang lagi menikah juga sekali ya. Mbak Omot, terus buat Mbak Cinanti, Bang Alvin, Bang Raja, Mbak Ica, Bunda Mori, Mbak Cinca tadi. Di Indonesia banget tadi. Terima kasih ya walaupunnya. Terus buat Bang Haris juga, juga terkait. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Pak Nursa. Terus buat Pak Gisa Budi, Pak Nili, Inaknya. Terus semuanya deh semuanya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Fajar juga. Semuanya buat Bang Nili. Sangat-sangat berjalan aja. Merasa selalu sangat benar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah ya. Terima kasih untuk Iwa di Lombok Utara. Salam hormat juga untuk warga Utara yang katanya Iwa di Lombok Utara ini lebih dingin ya anginnya, Bu. Cuacanya lebih dingin. Ini kata istilahnya apa ya, pokoknya angin bawaan dari Australia ya. Baik, di belakang Ila, selamat malam Bang Hindu.
2: Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Maya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Lagunya
2: naikkan ini, akhirnya aku menemukanmu.
0: Belum.
2: Nah, itu dah.
0: Oke, siap.
2: Akhirnya aku menemukanmu. Nanti udah masuk ini?
0: Belum.
2: Tadi dia nelpon, tak angkat, dimatiin. Udah. Dan salam buat keluarga di sini, selamat
0: langsung
2: saya aja. Pasti nanti saya selalu alpi memuindin, ramuindin juga, Sabtu Raya juga, komposan aja. Ada Sari juga, ada Raja, ada Yogi, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Pak Di Herman, sehat selalu Pak Marisa, Pak Andi, gimana kabar yang ada di Gunung Sari. Bunda Masnya gak pernah kedengar ya, suaranya sekarang.
0: Sehat
2: Bunda Masnya Pak Nurseh juga ini gak pernah kedengaran, dan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Biar dia sama suaminya sehat selalu, ada Karin, udah Karin tadi pilihin, Mami Rian, ada Bunda Kartini tadi sehat selalu, ada Bang Rian, Bunda Marni, Kak Sutri, ada Bang Apis, Abdullah, Putra Majapahit, Erna, Haris Kelana juga ya, Pak Fajar juga, kompakan aja, ada Bu Ica, gimana kabar, mudah-mudahan tetap sehat aja, ada Anwar, Pak Bram, Chris Party juga, Pak Tony, yang ada di Singaraja, saya menengah, saya lupa.
0: Yang di Singaraja, lupa namanya juga.
2: ya buat beli jet pindah juga yang di Lampung. Ayo dong mas, udah dikasih nomornya, nggak dimasuk dia. Udah apa minta nomor, kalau nggak masuk buang aja nomornya, kalau nggak masuk. Pemimpin RRI semuanya, nah mudah-mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
2: Buat terus-terusnya RRI juga semuanya tanpa terkecuali. Buat ini apa ya, saya lupa pokoknya.
0: Siapa itu?
2: Kita buat keluarganya Bang Denny ya.
0: Nggih.
2: Dan tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Buat Bang Denny selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Mulai rezeki.
0: Amin.
2: Tebal dompet tanggal muda. Ya udah, tapi ini lagunya ya.
0: Terima kasih, Mai.
2: Aku menemukanmu. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya. Salam juga untuk keluarga di Mantang ya. Baiklah, kita ke lagu dulu. Ada Ungu dengan Demi Waktu. Nanti kemudian ada Kristoyanti dengan Jangan Pergi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Baiklah, ada di sesi terakhir kita ya dari ruang rindu untuk malam hari ini. Ada anda yang belum bisa masuk di sesi pertama dan kedua, tentunya masih bisa bergabung ya di 0370-646-521 atau di 0370-634-823. Selamat malam, malam hari ini untuk anda yang ada di wilayah Kota Mataram. Mudah-mudahan sehat semua ya, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan di Pulau Sumbawa juga semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Baik, kita sama penonton yang sudah bergabung, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda rindu-rindunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih, senang bahagia Bunda.
0: Alhamdulillah.
1: Rindu sudah sehat kan Nandati?
0: Alhamdulillah sehat juga nih kan.
1: Alhamdulillah, itu sudah benar-benar rindu sehat selalu sekeluarga ini.
0: Amin.
1: Lagunya apa yang tersisa?
0: Yang belum diputar Jamret Pelangi di Matamu, Pas Band Ku Merindu, Baby Romeo Bunga Terakhir, sama
1: yang kedua barusan ya.
0: Jamret nggih?
1: Enggak, yang enggak, yang kayak gitu ya.
0: Yang Pas Band Ku Merindu.
1: Oh iya sudah.
0: Nggih.
1: Sudah masuk Mas Raja.
0: Sampun.
1: Dari tadi ini ya monitor tapi enggak ingin radio. Salam dulu kita nanti.
0: Silakan Bunda.
1: Ada Mas Raja di sana dari ke acara terus sama yang sayang dan yang kan kebahagia sahabat ini.
0: Yeah.
1: Ada juga Mas J, Mas Adi Gunisa, di Pak Irfan, Mas Adi Udi, Naria Taman, Pak Mas Dunia, Yogi, ada Elan, Dekan Hanggi, ada Pak Irfan, Pak Jika Budin, Pak Nurka, Pak Karir, ada Ilham juga di Lombok Timur, ada Mas Rian, Pak Sukri, Bu Pertini, Pak Sukri sama Bu Marmi, Bu Pertini. Terus berkajaran saya, ada Kim Hong. Siapa namanya yang itu? Nalza? Apa namanya anak itu?
0: Oh, anaknya. Temannya Bang Kenzo.
1: Kenzo, kan gak salah ya?
0: Iya.
1: Kenzo.
0: Lupa juga namanya Ken.
1: Dia
0: mirip-mirip enggih.
1: Sahabatan selalu, dapat ajar, memilihan, juga bertemu suaminya. Dan di KM semuanya ya, akan berkecuali yang di luar daerah. Juga salam sehat Bunda, terus Bang Anwar, Mas Beram, Pak Tony. Yang di NTT itu siapa namanya itu Adipati
0: Kristati.
1: Oh Kristati ya, salam persahabatan selain ini dan itu
0: iya
1: lagunya sebenarnya lebat yang kita yang sedang mau monitor
0: ya siap
1: tadi sudah tidur ya, dari awal kan biasa kan kerja tapi tidur ya biasanya ya
0: iya Bunda.
1: Dari SMP Jazz, Menteri Kerja dan Kabupaten Kajian juga akan memberi bahagia dan melihat di Anda itu.
0: Amin.
1: Jadi, tinggi ke perjalanan yang dilalui bersama keluarga yang ada di Menteri ini. Bersama berhati, Anda kesayang.
0: Dengan
1: negara kita.
0: Amin, amin.
1: Kita rosa dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita kan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di Kuripan ya. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, kenapa terputus tadi Mbak Lalu?
2: Nggak tahu.
0: Sinyal.
2: Gambar juga putus di sini, tapi ya kenapa nggak ada suaranya? Hitam bilang. Makanya kita matiin jadinya, begitu kita neken lagi, udah bisa ngel sama yang lain gitu.
0: Makanya ya, malah, ya.
2: Sekarang kita, makanya sekarang yang masuk lewat ini aja lah gitu. Yang penting bisa dapat berkomunikasi sama Mas Ben yang ganteng.
0: Alhamdulillah sudah tersambung kembali.
2: Enggak, alhamdulillah.
0: Sehat malah ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu kalau udah dengar suara Mas Ben yang ganteng.
0: Amin.
2: Kalau Mas Beni gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Harus sehat selalu.
2: Alhamdulillah, moga sehat selalu, Bu.
0: Kirim salamnya ke siapa, Mbak Lalu? Tiang.
2: Oh, Mas Ben, yang? Besok kalau acara resepsi kenaan datang aja ya.
0: Insya Allah diusahakan.
2: Tapi tapi.
0: Enggih diusahakan.
2: Ya, tapi di Benjeruk tempatnya rumah kakak. Hmm. Kemarin kan akad nikahnya hari Sabtu yang kemarin. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 gitu.
0: Siap.
2: Oke, salam bikin di.
0: Siap.
2: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Singaraja, Mama Mubi, serta berikan kesehatan panjang umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Mawiin, Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Pak Nurta, Pak Marisa, Pak Ardes, Pak Sahril, Andi Gunung Sari, Mbak Kenza, kelantas. Ya, Mbak Kenza,
0: Kenza.
2: Moga sesuai juga. Ya, buat semuanya dan di dari SM3 tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan. Buat Mas Ben yang ganteng, moga-moga tetap berikan kesehatan.
0: Amin.
2: Panjang umur, dimana rezeki, atau di semakin dilancar.

0: perjalanan sampai Turku dengan Kelunggu. Sampunisya Turki yang Mas Bendi, Matur Sampiasya atas waktunya. Sirang rangkung peti yang ngebahas Mas Ampure, Agung Alip Sinampure, lagunya Lalu Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lalu di Lombok Tengah. Sehat selalu ya bersama keluarga di Lombok Tengah. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Beni.
1: Halo Mbak Kinza, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Kurang dingin sekarang nih, agak anget ya Lombok Timur, Mas Ben.
1: Iya, kalau di sini gimana, selang-seling kayaknya. Pernah dingin sekali, pernah biasa aja. Terus dingin lagi, masih selang-seling aja.
2: Iya, maklum lah Mataram, Lombok Barat ya. Lagunya apa yang masih tersedia, Mas
1: Bin? Yang belum keputer itu Aku Wanita, Reza Artamevia. Terus
2: ya, sudah, Aku Wanita.
1: Aku Wanita, oke, okay. Aku Lelaki.
2: Dirimu Lelaki ya, yang jadi penyiar, Aku Wanita yang jadi fan-nya.
1: Oke, okay, kirim salamnya buat siapa, Mbak Kinza?
2: Oke deh, buat Mbak Lala tadi, buat Mas Raja, terus Bunda Aisyah yang lupa nama aku, Kinza Bunda, terus buat Bang Kenzo juga tadi yang udah masuk, makasih ya Bang Kenzo telinganya. Terus buat Bang Fajar, terus ya Bang Ordes, terus buat Bunda Kartini, juga buat Mas Denny, dah ya. Selamat bertugas, hati-hati kalau pulang.
1: Terima kasih.
2: Ya. Ya sudah Mas Denny, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinza ya di Lombok Timur. Halo, selamat malam Bang Windu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya nih Baturku?
1: Oh, dengar, lupa namanya Bang.
3: Bagian terima.
1: Iya, betul, yang di Medas.
3: Kenapa nggak jadi ke sini?
1: Belum dapat kita ke sana, Bang.
3: Nggak jadi ke Medas itu kemarin?
1: Yang waktu mau ke itu? Sungai itu belum jadi, nih, Kwe.
3: Kenapa?
1: Apa kemarin kesibukannya? Lupa terus ke sana.
3: Lelet dikit nih, ada Pertamina.
1: Oh,
3: ini udah nama saya nanti itu ya.
1: Siap-siap, sampun disimpan nih, Kwe.
3: Oh, sampun.
1: Iya. Yeah.
3: Enggak kenal sama Pak Lukman ya. Boleh.
1: Enggih, kalau ke wilayah Medas jarang jarang main-main enggih.
3: Oh iya. Oke deh, Baturku salam dikit ya.
1: Sila.
3: Tadi Mbak Lale ya.
1: Tadi itu ada Mbak Lale, ada Mbak Kinza.
3: Mbak Kinza namanya?
1: Enggih.
3: Kan lama kayaknya gitu ganti nama. Kenal sih orangnya lupa.
1: Enggih, enggih.
3: Ada Bunda Cahayu kan maksud ya?
1: Bunda Cahaya sudah mencoba miskal tapi belum masuk.
3: Oh, belum masuk. Dan mudah-mudahan bisa masuk. Tapi waktu selalu ya.
1: Enggak. Bunda Aisyah yang sudah masuk tadi.
3: Iya, Bu. Semuanya ya.
1: Siap.
3: Sahabat RRI dimanapun berada. Masak persahabatan doang. Kita minta kasihan kakak, Bu. Nomor ini ya.
1: Siap.
3: Oke, ada Tutu.
1: Enggak, Bang Kuya.
3: Sama suara Serio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Bojang Cerubak di Medas ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk kita ngopi-ngopi ya di Gunung Sari. Atau menelpon lagi ya di belakang Bang Bojang Cerubak. Selamat malam Bang Windu.
4: Halo, selamat malam Bang Windu. Kurang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Halo Bang Widi.
4: Iya betul kali.
1: Bang Widi di mana?
4: Di Tokyo, Jepang.
1: Oh iya, betul. Di Tokyo ya. Bagaimana cuaca di Tokyo?
4: Cuacanya musim hujan sekarang.
1: Oh, sudah musim hujan.
4: Tadi pagi sempat hujan turun, baru reda. Iya, sedikit agak dingin cuacanya malam.
1: Oke. Okay. Bang Widi, ini ada beberapa lagu yang belum kuputar, ada sudah dia masukin ke playlist masih, cuma siapa tahu ada yang mau di Pelukan, ada Aku Anita, Reza Artemavia, ada Pas Ben, ada Pas Ben Kumrindu, terus Jamrut Pelangi di Matamu.
4: Ya, Jamrut aja Pelangi di Matamu.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Bang Denny ya.
1: Oke.
4: Baru tetap dua kali ya, pertama dulu udah pernah.
1: Iya sama Bang Widi, ini yang kedua kali.
4: Betul. Oh iya ya. Ya, ini salamnya untuk kesemuanya aja dulu ya, lagi mendengarkan RRI Pusat Mataram ya.
1: Terima kasih Bang Widi.
4: Teman-teman yang ada di Lombok gitu ya. Selamat sehat semua, selamat rahayu. Ya, itu aja dulu ya Bang Widi. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu.
1: Terima kasih Bang Widi di Tokyo ya. Salam hormat untuk teman-teman dari Nusa Tenggara Barat ya, yang ada di Tokyo, Jepang sana. Jangan lupa mengalaman mendengarkan Prosatu RRI ini, mungkin bisa mengobati kerinduan ya terhadap kampung halaman. Jadi mendengarkan lagu-lagu, kemudian mendengarkan pendengar yang lain ya, yang sama-sama menumpahkan rindunya, ruang rindu ini tentunya bisa menjadi obat kangen ya terhadap kampung halaman. Tadi ada Mbak Kinanti, Mbak Kinanti mau coba lagi sebelum ditutup nih. Halo, selamat malam ruang rindu.
5: Selamat malam ruang rindu Bang
1: Edi. Silakan.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih jadi penelpon terakhir Mbak Kinanti.
5: Iya, penelpon terakhir. Tadi untuk mencet.
1: Bagi nanti itu masuk pas udah lagu soalnya. Sehat bagi nanti ya.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Nika. Halo. Tapi itu sayang sekali ya bagi nanti. Yang penting sudah absen bagi nanti ya, nggak apa-apa ya. Salamnya untuk semuanya dah saya sampaikan. Baik pendengar, sampai di sini dulu jumpa kita di ruang rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Dari Bang Raja, ada Bunda Kartini, Bang Kenzo, kemudian Pak Marisa, Bang Ordes, Mbak Ila, kemudian Mbak Maya, Bunda Aisyah, Mbak Lale, Mbak Kinza, terus ada Bang Widi, ada Mbak Kenanti tadi ya. Untuk semuanya juga ya yang sudah mendengarkan ruang rindu untuk malam hari ini, sehat selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan malam hari ini, menyenangkan untuk kita semua. Dan tentunya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah masih kami temani Anda di Pro 1 RRI Mataram. Kita ke Reza Artamevia, Aku Anita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia

0: kembali putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasila, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu.

komitmennya Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

ada jaminan kalau itu anak nabi, istri nabi, ada yang diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia zalim, karena dia kufur, tidak mensyukuri karunia itu. Jadi maka kita ya jangan juga merasa rendah diri hanya karena kita bukan nasabnya nasab nabi misalnya. Nabi lah nasab kita, Nabi Adam tadi. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memang enggak nyambung. Nasabnya enggak nyambung. Tapi kan itu tidak membuat kita harus merasa minder. Karena Allah tidak pernah mengukur kemuliaan siapapun dari turunannya. Allah tidak pernah mengukur kemuliaan siapapun dari bakat-bakat hebat yang diberikan Allah kepada mereka. Yang akan jadi ukuran tetap saja siapa yang paling tunduk taat kepada Allah. Maka orang-orang Bani Israel yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah, yaitu memang bagian dari sisi yang unggul pada Bani Israel. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Dan mereka juga ya didampingi bangsa ini oleh nabi-nabi. Jadi kan mayoritas nabi itu adalah dari kalangan Bani Israel. Sehingga ya secara zahir nampak jelas keunggulan bangsa ini dibanding dengan keunggulan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Ya karena itu adalah ujian, maka justru itu nanti yang akan menjadi pembinasa mereka, karena tidak bersyukur terhadap karunia yang lebih itu. Mereka menggunakan ilmunya untuk menentang nabinya, bahkan membunuh para nabinya. Mereka menggunakan kekayaan kekuasaannya untuk menipu daya orang lain, bangsa lain. Ya maka akhirnya itulah yang akan membinasakan mereka, sebagaimana binasanya Fir'aun dengan seluruh kekuatannya. Maka seperti itu juga Allah akan membinasakan siapapun yang menggunakan ilmu yang merupakan karunia Allah, kekuasaan yang juga itu karunia Allah, untuk berbuat zalim atau berbuat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya adalah ya bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah terhadap apapun yang Allah karuniakan kepada kita, karena itulah satu-satunya jalan untuk menjadikan nikmat itu berkelanjutan. Tidak hanya di dunia, tapi juga akan menjadi nikmat yang sempurna ketika nanti di akhirat juga kita menikmati hasil-hasil dari kenikmatan itu karena disyukuri. Jadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur saat hidup di dunia, maka Allah akan tambah nikmat itu nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau di dunia, kalaupun nikmat itu bisa dipakai bergaya-gaya, bisa dipakai hebat rupanya, tapi begitu mati, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab siksa Allah sangat-sangat pedih bagi orang-orang, bagi siapapun yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa ayat surat Ad-Dukhan, yakni ayat yang ke-29 dan 33. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua kemampuan-kemampuan untuk selalu bisa mensyukuri apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Dan ingat, nikmat Allah itu macam-macam. Jadi jangan pernah mengatakan lah itu aja kurang nikmat. Siapa yang bilang kurang nikmat kita? Hitung-hitung lah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang masalah kita merasa tidak banyak nikmat itu karena kita

0: menilik yang tidak ada. Itulah yang membuatnya kelihatan sedikit. Tapi kalau dihitung, coba perhatikan nikmat Allah yang ada pada diri kita masing-masing yang Allah telah berikan. Kita semal berdoa menyandang Malik. Itulah yang akan terjadi. Kita akan malu meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka mari kita bersyukur terhadap apapun keadaan-keadaan kita, supaya apa yang Allah telah anugerahkan, nikmat-nikmat dan karunia-Nya itu bisa benar-benar menjadi nikmat yang berkelanjutan sampai kita meninggal nanti.
1: Terima kasih Niyak untuk beberapa pertanyaan yang ingin mengajukan pertanyaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tonggo. Tadi dijelaskan bahwa kejahatan, kesombongan, kezaliman Fir'aun terhadap Bani Israel begitu, sehingga Allah itu memusnahkan Fir'aun. Nah, tapi setelah dimusnahkannya Fir'aun gitu, sekarang itu Bani Israel itu lebih-lebih kejahatannya, lebih-lebih zalimnya, kesombongannya gitu terhadap umat manusia, terutama di Palestina begitulah. Apakah ini memang Allah itu selalu melindungi Bani Israel atau bagaimana? Atau ada karena nabi, para nabi itu berasal dari Bani Israel gitu? Apakah para-para nabi juga itu ikut melindunginya Bani Israel itu bagaimana? Dan kapan akan berakhir kejahatan, kejahilan dan kesombongan daripada Bani Israel itu loh? Kapan akan berakhir itu? Apakah sampai hari kiamat atau ada batasnya sebelum hari kiamat begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanyain masalah kinayah tadi itu, makna dan hikmah daripada kinayah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang Bani Israel yang sekarang bersama dengan kita atau semasa dengan kita, itu bangsa Israel yang ada di wilayah timur tengah sana. Jadi kita membaca di Al-Quran bagaimana kisah Bani Israel ini dengan para nabi, sehingga memang seperti yang tadi disampaikan, yang mereka itu luar biasa zalimnya. Nabi dibunuh. Jadi bisa dibayangkan kejahatan mereka, apalagi sekedar manusia biasa yang bangsa-bangsa hari ini pun, kalau itu terjadi ya sebenarnya ya memang ya itulah watak orang-orang yang sudah mengeras karena kesombongannya. Jadi hatinya udah keras, sehingga tidak peduli terhadap bangsa lain, tidak peduli terhadap siapapun manusia. Yang penting mereka senang, yang penting mereka. Tapi itu jangan dimaknai berarti bahwa mereka dilindungi oleh Allah, ya enggak. Siapapun berbuat zalim itu, kalaupun dia mendapat kelebihan-kelebihan, Kan di dalam ilmu, di antaranya ilmu tasawuf, kita diajarkan bahwa ada namanya karunia yang benar-benar karunia, tapi ada juga karunia atau nikmat yang rupanya saja nikmat tapi sesungguhnya itu adalah azab dari Allah, istidraj. Ya seperti itulah. Jadi bangsa yang zalim siapapun ya, bukan hanya Israel, ya termasuklah Israel, karena sangat nyata dan jelas kezalimannya terhadap bangsa Palestina dan juga bangsa-bangsa lain, sehingga yaitu bukan perlindungan dari Allah tapi adalah bentuk istidraj, karena mereka masih di dunia. Jadi kalau di dunia kan Allah tidak membedakan yang beriman dan tidak beriman, yang zalim dan yang baik. Dari sisi Allah memberi mereka rezeki, memberi mereka kemudahan-kemudahan, ya tetap sama aja, orang Islam diberi kemudahan, ya orang kafir juga diberi kemudahan. Orang Islam diberi nikmat rezeki, ya orang kafir juga diberi nikmat rezeki, bahkan kadang-kadang lebih banyak. Kadang lebih banyak. Nah, sehingga ini tidak menjadi pembeda masalah rezeki. Yang jadi pembeda adalah perbuatannya, imannya kepada Allah. Nah, kalau mereka zalim, tidak beriman, perbuatannya jahat seperti itu, maka itu masuk sekelas Fir'aun tadi. Artinya dia pasti akan dapat azab dari Allah. Tapi kapan? Ya, itu tentu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kapan. Kita wallahu a'lam. Ya, bisa jadi setelah mereka nanti hari kiamat. Artinya selesainya di hari kiamat, bisa jadi, tidak tahu itu wallahu a'lam. Ya bisa jadi juga, ya mudah-mudahan bisa lebih cepat kan, kalau kita kan berharap mudah-mudahan kezaliman Israel ini besok lusa selesai. Itu harapan kita. Tetapi ya Allah kan punya rencana sendiri dengan bangsa atau umat manusia. Dan kita juga kan baca di riwayat, ya, kita baca di riwayat bahwa memang ternyata proses akhir zaman itu nanti akan ada penguasaan Yahudi sampai ke banyak wilayah itu. Karena itu kan mungkin ini kebenaran dari riwayat itu, bahwa nanti bangsa Yahudi akan berkuasa sampai Mekah, Madinah segala macam. Dan itulah tanda-tanda kiamat. Nah, kalau personalnya kan binasanya, matinya itulah jadi akhirnya. Misalnya yang dulu sangat zalim kepada umat bangsa Arab terutama Palestina, pemimpinnya yang dulu itu kan mati dia, ya selesailah dia di situ zalimnya. Jadi kalau personalnya ya bisa zalimnya akan selesai pasti di saat dia mati. Nanti Netanyahu ini kan akan mati juga, ya entah berapa hari lagi, berapa minggu lagi, kita nggak tahu. Mati dia ya selesai dia, tapi kan ada penggantinya. Ada pengganti yang zalim lain. Jadi model Fir'aun lah. Fir'aun mati, muncul Fir'aun baru, muncul ini. Dan memang dunia itu begitu. Tidak ada dunia ini semuanya baik 100%. Pasti akan selalu ada orang-orang zalim. Sehingga akhir dari kezaliman ya akhir dunia. Dan bagi masing-masing orang zalimnya selesai kalau dia sudah mati. Maka kita doakan mereka. Ya langit bumi aja melaknat mereka. Karena pelot. Ya begitulah, kita hanya bisa berharap dan berdoa. Mudah-mudahan bangsa Palestina dikuatkan oleh Allah untuk tetap sabar menghadapi ujiannya. Ya yang zalim-zalim mudah-mudahan Allah segera dinasakan dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kinayah itu istilah bahasa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu dengan kata-kata, ada kata-kata yang ya itu yang diucapkan ya itu maksudnya gitu. Misalnya kalau kita bilang baju, ya baju ya baju, sholat, sholat ya sholat gitu. Nah itu namanya maknanya makna hakiki, makna asli, makna apa yang diucapkan sesuai dengan apa makna yang dikandalkan. Nah tapi kalau kinayah itu adalah ungkapan yang tidak harus dimaknai sesuai dengan zahirnya, kayak kata menangis gitu. Tidak harus dimaknakan menangis bagaimana yang tiang pelunggu tahu namanya menangis itu ya keluar air mata, nanti kalau langit menangis turun hujan misalnya. Nah tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang kata menangis itu dipinjam untuk mengungkapkan perasaan yang sedih. Jadi sekalipun tidak harus ada air mata, tapi sedih. Nah, kenapa bisa dipinjam? Karena ketemu di kata sedih. Karena biasanya sebab orang nangis itu karena sedih. Jadi dia nanti namanya mintikil musabab wa iradatis mintikil sabab wa iradatil musabab. Yang disebut sebabnya, tetapi maksudnya yang disebab, yang menjadi penyebabnya. Nah, kadang kebalik gitu. Nanti dalam bahasa ada kayak minjem-minjem. Ini untuk istilah bahasa. Jadi Al-Quran kan bahasanya sangat-sangat balik, sangat-sangat tinggi, sehingga terkadang dia tidak boleh dipahami secara zahir aja. Makanya kita disuruh belajar dulu bahasa Arab yang mendalam supaya kita tidak salah paham dengan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kinayah itu kata pinjaman untuk menunjukkan arti tertentu. Kata nangis untuk menunjukkan arti sedih. Kinayah itu bersedih kalau ada orang baik meninggal. Langit bumi bersedih. Ini kata Allah, bukan ini. Jadi di Quran sendiri disebut. Nah begitu juga sebaliknya, kalau yang tidak baik-baik, Indonesia demen ya, senang langit bumi kalau ada orang baik yang meninggal, karena dia tidak lagi menjadi saluran rezeki buat orang tidak baik. Kan langit itu tadi ada pintu rezeki. Nah, tidak lagi menjadi jalan. Nah, kalau buminya tidak lagi diinjak-injak oleh orang tidak baik itu. Nah, makanya kalau kita kembangkan pemahaman ini, jadi orang baik itu dibela kita oleh seluruh alam. Kalau kita jadi orang baik, hanya kadang kita tidak merasakan aja gitu. Karena mungkin terlalu fokus ke diri sendiri, akhirnya tidak merasakan bagaimana langit bumi itu membela kita ketika melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berbuat zalim, maka seluruh langit bumi itu mencaci maki kita. Hanya kita tidak dengar aja. Hanya kita tidak dengar aja. Ya, karena kalau didengar nanti tidak ada orang zalim di dunia ini. Tidak ada orang zalim. Kaget kembelas. Nah itulah, maka Allah memberikan, tidak memberi kita mendengar, tidak memberikan kita tahu tentang hal itu, tapi Allah memberitahu kita bahwa langit seperti itu, bumi seperti itu ketika melihat orang-orang yang baik atau sebaliknya orang-orang yang jahat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keimanan, keistiqomahan dalam iman kita, anak turunan kita, dan kita semua menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solehah, wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Allahumma fiqh al-hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan akhirnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 RRI Mataram.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh yang diawali tadi dengan sholat subuh berjamaah dan ditutup dengan kajian subuh, di mana kajian subuh tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG dengan kajian tafsir Quran Surah Ad-Dukhan ayat 29 hingga ayat 33. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, pastikan terus bersama kami karena kami akan menyapa ruang dengar Anda dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Semangat Pagi di NTB pagi ini, Pro 1 RRI Mataram, Selasa 9 Juni 2026. Apa kabar Anda di hari ini? Walaupun pagi ini ya, atau bahkan beberapa hari terakhir, udara malam hingga pagi itu mulai terasa lebih dingin ya. Suasana yang mungkin membuat selimut terasa semakin nyaman untuk ditinggalkan pagi ini. Dan ini tanda-tanda peralihan musim mulai terasa. Dan semoga ya pagi yang sejuk ini justru ini menjadi energi baru untuk memulai hari. Bersama saya Andi Suhandi yang akan menyemangati Anda mengawali aktivitas Anda di NTB pagi ini.

0: Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, dengar Pro 1 RRI Mataram, kami seperti biasa akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca di pagi ini ya, tepatnya di hari ini Selasa 9 Juni 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali untuk wilayah NTB bagian timur, yakni Kota Bima. Kota Bima hari ini terpantau berawan dengan suhu 19 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban 57 hingga 95%. Kita beralih ke Kabupaten Bima dan Dompu. Kabupaten Bima dan Dompu hari ini terpantau udara kabur dengan suhu tidak berbeda jauh dengan Kota Bima, yakni berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembabannya dari 51 hingga 98%. Kita beralih ke wilayah Sumbawa, di mana Sumbawa Barat hari ini ada kabut asap ya. Ada kabut atau asap yang terpantau dengan suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban 55 hingga 95%. Sementara untuk Kabupaten Sumbawa hari ini cerah saja dengan suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 59 hingga 94%. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Kalau tadi untuk Pulau Sumbawa ya, saya awali di Pulau Lombok dari arah timur, yakni Lombok Timur. Ya, Lombok Timur dan Lombok Tengah ternyata hari ini terpantau udara kabur dengan suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kelembabannya berkisar 60 hingga 96%. Sementara untuk wilayah Lombok Barat, ya, Lombok Barat hari ini cerah-cerah saja dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 55 hingga 92%. Kemudian untuk wilayah Lombok Utara hari ini ada kabut. Kemudian suhunya berkisar 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 60 hingga 86%. Dan terakhir untuk Kota Mataram. Kota Mataram udara kabur dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembabannya 51 hingga 89%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026, yang mana informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
3: Ya, benar Pro 1 RRI Mataram, pastikan untuk terus bersama kami karena di NTB pagi ini nanti kami di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan rangkaian informasi dalam warta berita Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Langsung dari jalan, langsung dari Pos 1 RRI Mataram, inilah Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Dan berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ya, alhamdulillah persiapannya sudah mendekati final. Saat ini sedang pendaftaran kembali untuk para peserta yang sudah dikirim oleh kabupaten dan kota.
2: Sampai dengan periode sekarang ini sudah hampir mencapai 52.000 hektar ya kondisi panen kita untuk padi ya.
0: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan siap digelar di Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah optimistis target luas tanam padi tahun 2026 sebesar 92.000 hektar dapat tercapai. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya Warta Berita NTB Pagi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Saudara, perhelatan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi dimulai di Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini ratusan peserta dari seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat akan mengikuti pawai ta'aruf sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan MTQ. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Alhamdulillah persiapan semua sudah berjalan dengan baik ya.
4: Kabupaten Lombok Tengah resmi menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Perhelatan akbar keagamaan ini diikuti ribuan peserta, pendamping, ofisial, dan tamu dari seluruh kabupaten kota di NTB. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf yang akan digelar pagi ini di sepanjang kota Praya. Sementara pada malam hari nanti akan berlangsung pembukaan MTQ yang diberiakan langsung oleh defile kafilah serta tarian kolosal bertema modernisasi beragama. Adapun tarian kolosal tersebut akan melibatkan sekitar 300 peserta. Pertunjukan ini pun akan membawa pesan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatin lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam.
3: Satu kafilah itu sekitar 3 OPD yang menghandle, 3-4 OPD, termasuk kendaraan. Ya. Ada 4 kendaraan per kafilah kita siapkan, 4 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2. Ya. Alhamdulillah persiapan semua sudah berjalan dengan baik. Ya. Saat tata ulang itu, semua fasilitas ini kita sudah siapkan. Peserta totalnya 77 untuk 10 kafilah, jadi masing-masing kafilah satu stand kita siapkan. Dan sisanya sekitar 2 bulan itu akan diisi oleh UMKM-UMKM lokalnya.
4: Firman menambahkan, MTQ tahun ini diikuti kafilah dari 10 kabupaten kota se-NTB. Lombok Tengah menjadi daerah dengan peserta paling lengkap karena mengikuti seluruh cabang lomba yang dipertandingkan. Diketahui sebanyak 56 peserta diterjunkan, termasuk bersama pelatih dan pendamping, sehingga total kafilah Lombok Tengah mencapai 95 orang. Sebelumnya pun rangkaian kegiatan MTQ telah diawali dengan penyambutan kafilah, kemudian pendaftaran ulang peserta, malam ta'aruf, serta pelantikan Dewan Hakim. Sementara pelaksanaan Musabaqah sendiri akan berlangsung mulai 10 hingga 14 Juni 2026. Babak penyisihan digelar selama 4 hari, sedangkan babak final dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Selanjutnya malam penutupan akan dilaksanakan pada 15 Juni sebelum seluruh kafilah kembali ke daerah masing-masing. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Di antaranya bazar yang menghadirkan stand Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ serta puluhan stand UMKM lokal. Selain itu, Dinas Perhubungan bersama dengan aparat kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan MTQ. Pihaknya pun berharap MTQ 31 Nusa Tenggara Barat tidak hanya menjadi ajang syiar Islam dan penguatan nilai-nilai Al-Quran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, pariwisata, dan jasa.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Mataram menyiapkan hadiah umroh bagi peserta yang berhasil meraih juara pertama pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-31 yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah 7 hingga 16 Juni 2026. Fatmawati melaporkan.
5: Yang 71 prestasi di MTQ yang ke-31 yang salah ya. 31. Ya itu akan kita berikan reward untuk berangkat umroh.
6: Kebijakan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi kafilah Kota Mataram untuk memberikan penampilan terbaik dalam setiap cabang yang diperlombakan. Wali Kota Mataram Haji Muharrem Iskandar mengatakan penghargaan umroh tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap generasi Qurani yang telah berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Meski demikian, Muharrem juga mengingatkan para peserta agar tidak menjadikan target juara sebagai beban yang dapat mengganggu konsentrasi selama perlombaan. Menurutnya, seluruh peserta telah melalui proses pembinaan dan persiapan yang matang sehingga sudah mampu mengukur kemampuan masing-masing.
5: Ya tentu kita, saya berharap mereka bisa menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu kan. Dan saya bilang sama panitia, sama official, sama pembimbingnya kemarin supaya udah anak-anak jangan ditunggu-tungguan kan yang terlalu apa namanya, terlalu bisa membebani pikiran mereka. Anak-anak bertanding secara leluasa saja, anak-anak bertanding secara apa namanya, secara maksimal. Saya minta semua harus dilayani dengan baik anak-anak kita.
6: Lebih jauh, Mohan menegaskan MTQ bukan sekedar arena kompetisi membaca dan juga memahami Al-Quran, melainkan sarana membentuk karakter generasi Qurani sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah antar daerah di Nusa Tenggara Barat. Sehingga menurutnya para peserta yang berangkat ke Lombok Tengah membawa tanggung jawab lebih besar daripada sekedar mengejar prestasi. Mereka juga menjadi representasi Kota Mataram di hadapan masyarakat luas. 85 anggota kapilah Kota Mataram mengikuti berbagai cabang lomba yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kabupaten Lombok Tengah. Cabang tilawah Al-Quran digelar di Bencingah Agung Masmirah, Kiroat Sabaah di Masjid Agung Lombok Tengah, Hifzul Quran di Balrum Kantor Bupati Lombok Tengah, dan Masjid Poltekpar Lombok. Tafsir Al-Quran di Gedung PKK Lombok Tengah, Fahmil dan Syarhil Quran di Gor Poltekpar Lombok, Hotil Al-Quran di PIP Deluxe Pertamina Sirkuit Mandalika, serta karya tulis ilmiah Al-Quran di Ruang Cat BKPSDM Lombok Tengah.
0: Pemerintah Lombok Timur menerjunkan 53 kafilah dalam

0: sudah semakin baik dari tahun sebelumnya. Berbagai program pembinaan telah dilaksanakan, mulai dari pemusatan latihan secara daring sebanyak 4 kali hingga pemusatan latihan luring pada 2 tahapan yang dipusatkan di Keruak dan Tete Batu. Selain peningkatan kemampuan teknis, kesiapan mental peserta juga menjadi perhatian melalui pelaksanaan uji publik dan simulasi akhir yang digelar di kantor Bupati Lombok Timur.
1: Yang penting di lomba itu ukurannya harus lebih baik dari latihan. Kita tidak, tahun tadi juga tidak menargetkan juara, tetapi yang ditargetkan itu adalah harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan harus lebih baik dari latihan. Kalau ada kita merasa baik, lalu ternyata ada lingkungan, kita syukuri aja. Karena tujuan MTK ini kan berbeda dengan tujuan lomba. Lomba ini kan hanya instrumen, tujuannya adalah bagaimana terus mensiarkan, membunyikan Al-Quran di Lombok Timur dan di Nusa Tenggara Barat. Kewajiban kami dari pemerintah daerah memberikan suasana yang kondusif supaya para duta Quran di kita bisa tampil lebih baik.
0: Muhammad Juwaini Taufik mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris LPTQ, pembina dan pelatih yang telah mendampingi para peserta selama masa pembinaan. Ia menilai sinergi yang terbangun telah berhasil meningkatkan semangat dan kesiapan generasi Qur'ani Lombok Timur untuk berkompetisi. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah dilakukan menjadi modal penting Lombok Timur untuk memperbaiki capaian pada MTQ tahun ini. Jika pada pelaksanaan sebelumnya Lombok Timur berada di peringkat ke-7 dari 10 kabupaten kota di NTB, maka tahun ini pemerintah daerah berharap mampu menembus posisi 3 besar. Sebagai bentuk dukungan dan motivasi, pemerintah daerah juga telah menyiapkan bonus bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi. Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kesehatan selama mengikuti MTQ di Lombok Tengah. Para kafilah juga diharapkan mampu menjaga nama baik daerah dengan menunjukkan sikap santun selama pelaksanaan kegiatan.
2: Pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kori dan koriah di Bima dan Dompu. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak generasi berprestasi di masa mendatang. Muhammad Srahlin, Rifait melaporkan.
3: Bima dan Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai daerah yang konsisten melahirkan generasi emas kori-koriah berprestasi. Dari waktu ke waktu, putra-putri terbaik dari kedua daerah ini mampu menunjukkan kemampuan membaca Al-Quran yang membanggakan dan menorehkan prestasi pada berbagai ajang musabaqah tilawatil Quran atau MTQ, baik di tingkat daerah, provinsi, nasional hingga internasional. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kuatnya tradisi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Sejak usia dini, banyak anak-anak di Bima dan Dompu mendapatkan pendidikan Al-Quran melalui Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, pondok pesantren, majelis taklim serta berbagai lembaga pembinaan tilawah yang tersebar hingga ke pelosok desa dan kecamatan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima, Haji Sirajuddin mengatakan bahwa peningkatan kualitas kori-koriah membutuhkan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Langkah itu perlu dilakukan secara bertahap dan fokus hingga kedepannya Bima menjadi daerah penyumbang kori-koriah yang bisa bersaing di level provinsi, nasional hingga internasional. Dalam momentum itu, Haji Sirajuddin juga menekankan pentingnya pemberian penghargaan atau reward kepada kori-koriah yang berprestasi.
4: Peningkatan prestasi kori-koriah ini ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama, pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi dan tingkat-tingkat selanjutnya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, maksimalkan fungsi TPQ mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota dan tingkat-tingkat selanjutnya. Dukungan anggaran untuk pembinaan itu sendiri sehingga seluruh komponen yang terlibat bisa mengambil peran dan bagian. Kemudian selanjutnya memberikan reward atau penghargaan kepada komponen-komponen yang terlibat termasuk kori-koriah itu sendiri yang memiliki prestasi sehingga memacu motivasi semangat mereka untuk lebih giat lagi mempelajari bacaan Al-Quran itu sebaik dan seindah mungkin.
3: Kehadiran para kori-koriah berprestasi diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai Al-Quran, mempelajarinya dengan baik serta mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan dan seluruh elemen masyarakat, Bima dan Dompu diyakini akan terus menjadi salah satu lumbung lahirnya kori-koriah terbaik di Nusa Tenggara Barat bahkan di Indonesia.
2: Pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat disambut baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak dampak positif dari pelaksanaan MTQ ke-31 tersebut.

0: Berikut tanggapan mereka.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nela Mahyandina, saya berasal dari Lombok Barat. Jadi menurut saya itu pelaksanaan MTQ ke-31 di Provinsi NTB itu merupakan kegiatan yang sangat positif dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat tentunya dari sisi keagamaan. Kegiatan ini mampu meningkatkan semangat masyarakat TB untuk lebih dekat dengan Al-Quran tentunya, baik melalui membaca, memahami, maupun mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus kemudian saya juga melihat banyak anak-anak remaja yang menjadi lebih termotivasi untuk belajar, mengaji, dan mengikuti kegiatan keagamaan setelah melihat para peserta MTQ yang sangat luar biasa dan semangat mereka yang luar biasa tentunya.
2: Baik, perkenalkan, saya Dini Sufia Aulia dari Lombok Timur, tepatnya di Selong. Sebagai masyarakat NTB, saya merasa bangga dengan penyelenggaraannya MTQ ke-31 di Provinsi NTB. Acara ini menunjukkan bahwa NTB tidak hanya memiliki potensi wisata dan budaya yang besar, tetapi juga memiliki kehidupan keagamaan yang kuat. Dari aspek ekonominya, saya merasa bangga pedagang yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan penjualan selama acara berlangsung.
3: Oke, nama saya Ripandi, alamat saya dari Mataram. Mungkin menurut saya ya, dampaknya akan ya ada pergerakan ekonomi gitu kan. Ada bajar yang datang, mungkin dari kunjungan-kunjungan yang datang gitu kan. Mungkin ini juga jadi memperkuat keimanan kita gitu sebagai seorang muslim gitu kan. Bagaimana kita apa, mendengarkan Al-Quran gitu. Sama mungkin mendapatkan ceramah-ceramah dari yang ada di sana.
0: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan siap digelar di Kabupaten Lombok Tengah mulai hari ini. Sebanyak 525 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat telah melakukan registrasi ulang. Tahun ini MTQ NTB menghadirkan warna baru dengan lomba kaligrafi digital yang akan dipusatkan di kawasan Mandalika. Berikut penjelasan Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda NTB, Haji Amir Terangkum, dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
4: Pak Karom, izin pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai sejauh ini sudah seperti apa persiapan kita, Pak Karom?
5: Ya, Alhamdulillah persiapannya sudah mendekati final. Saat ini sedang pendaftaran kembali untuk para peserta yang sudah dikirim oleh kabupaten dan kota. Seharian ini mulai dari tadi pagi sampai sore ini masih sedang berlangsung untuk pendaftaran ulang. Dan pendaftaran ulang ini dilakukan secara digital untuk memastikan bahwa nanti pesertanya memang betul-betul orang yang mendaftar begitu.
4: Masing-masing kabupaten mengirim berapa kafilah nih, Pak Karas?
5: Bervariasi, ada yang 56, 54, sehingga totalnya ada 526 peserta MTQ-nya. Kalau kafilahnya bervariasi, lebih dari itu tentu ada pendamping, ada penggembira, dan seterusnya.
4: Pak Karo, mungkin bisa dikasih gambaran seperti apa nanti acara pembukaan itu, Pak Karo?
5: Nah, sebagaimana biasa pembukaan nanti akan dilaksanakan di depan Bencingah Agung, kantor Bupati, yang akan diikuti oleh seluruh kafilah dari kabupaten kota. Insya Allah Bapak Gubernur akan membuka secara langsung MTQ yang ke-31 ini.
4: Katanya akan ada tari kolosal juga ya, Pak Karya?
5: Ada tari kolosal yang akan ditampilkan sebelum pelaksanaan acara pembukaan.
4: Ini pelaksanaannya sampai berapa hari nih, Pak Karo?
5: Nah, untuk pelaksanaannya sudah rangkaiannya sejak tanggal 7 kemarin. Jadi diawali dengan penerimaan kafilah tanggal 7, kemudian tanggal 8 ini untuk pendaftaran ulang, kemudian nanti malam itu malam ta'aruf. Malam ta'aruf, kemudian besok pagi tanggal 9 jam 7, mulai jam 7 sampai lebih kurang 2-3 jam kemudian itu dilakukan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf ini akan dimulai dari Masjid Agung Praya sampai dengan lokasi arena utama pelaksanaan MTQ.
4: Kemudian, itu diikuti seluruh peserta kafilah?
5: Diikuti oleh seluruh kafilah dari kabupaten kota. Kemudian di saat yang sama juga akan dilakukan orientasi diklat singkat bagi dewan hakim. Ya, tempatnya di kantor bupati, dilanjutkan dengan pelantikan atau pengukuhan dewan hakim. vaksin oleh Bapak Gubernur di lebih kurang nanti di jam 11 atau 11.30. Baru nanti malamnya acara pembukaan tanggal 9 deh.
4: Pak Taro, ini kan kita tahu bahwa untuk MTQ ini kita tahu setiap tahunnya menghadirkan hal-hal yang berbeda gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apa yang membedakan MTQ tahun ini, Pak Karo?
5: Tahun ini
4: mungkin mulai dari temanya, Pak Karo.
5: Dari tema tentu mengakomodir kearifan lokal kita sebagai ciri khasnya masyarakat NTB, khususnya masyarakat di Lombok, khususnya lagi di Lombok Tengah ini, Mas Mirah ya, Mas Mirah, makmur mendunia. Nah, kemudian ada hal baru di MTQ ini, akan juga dilombakan untuk kaligrafi digital. Nah, itu ada satu mata lomba lupa kaligrafi digital yang akan dilombakan di area Mandalika tempatnya.
4: Ada berapa lokasi dia nanti, Pak Karus?
5: Lokasinya ada 8 sesuai dengan jumlah bidang dan di Bencinya Agung di sini, kemudian di ada di aula kantor bupati, kemudian di Poltekpar, ada di Masjid Poltekpar, di aula Poltekpar, kemudian di BKSDM Kabupaten Lombok Tengah, kemudian di gedung PKK di pendopo pendopo bupati, lalu di yang paling jauh ini di area Mandalika, paling utamanya di Bencinya Agung kantor bupati.
4: Terakhir Pak Kara, mungkin pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan MTQ tingkat provinsi tahun ini apa?
5: Ya, harapan kami mudah-mudahan pelaksanaan MTQ 31 tingkat provinsi NTB tahun 2026 ini berlangsung sukses, meriah, dan menghasilkan, mendapatkan kori-kori yang terbaik yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat di MTQ tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada bulan September di Semarang. Dan harapan kami yang paling besar, para wakil NTB ini nanti yang akan terpilih dalam MTQ ini juga bisa meraih predikat terbaik di tingkat nasional, sehingga harapan NTB meningkatkan prestasinya di tingkat nasional akan bisa tercapai.
4: Terima kasih Pak Gara atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah optimistis target luas tanam padi tahun 2026 sebesar 92 ribu hektar dapat tercapai. Optimisme tersebut didukung capaian musim tanam pertama dan kedua yang dinilai sangat baik, serta adanya program optimalisasi lahan atau OPLA yang terus berjalan. PLT Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin menjelaskan pada musim tanam pertama, realisasi luas tanam padi mencapai 52 ribu hektar dengan produksi sekitar 260 ribu ton gabah kering panen. Zainal mengatakan jika capaian musim tanam pertama dan kedua ditambah musim tanam ketiga yang akan datang, maka target luas tanam padi 92 ribu hektar diyakini dapat realisasi sesuai rencana.
6: Sampai dengan periode sekarang ini sudah hampir mencapai 52 ribu hektar ya, kondisi panen kita untuk padi ya. Kalau saya rata-rata kan menghasilkan 5 ton ya, dari 52 ribu, berarti saya sudah mendapatkan 260 ribu ton gabah kering panen. Untuk musim panen kedua, sampai dengan saat ini, di catatan kami sudah mencapai 20 6.000 hektar untuk musim tanam kedua. Jadi harapan kita bahwa kalau kita jumlahkan musim tanam pertama dengan musim tanam kedua, kemudian nanti kita akan tambahkan di musim tanam ketiga, target kita yang 92.000 itu insya Allah bisa tercapai.
0: Zainal menambahkan pihaknya saat ini tengah fokus pada program optimalisasi lahan atau OPLA. Melalui OPLA dan penguatan sistem irigasi yang bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai, lahan yang sebelumnya hanya bisa ditanami padi satu kali, dalam setahun kini dapat ditanami lebih dari satu kali. Tahun lalu luas lahan yang masuk program OPLA mencapai 2.500 hektar, sedangkan tahun ini Dinas Pertanian mengusulkan peningkatan hingga 7.000 hektar. Sementara itu, Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan yang memiliki potensi kebakaran hutan di wilayah Bima dan Dompu adalah kawasan Gunung Tambora. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Bima, Muhammad Saiful Anas, mengatakan tidak hanya kawasan Tambora, tapi lahan-lahan pertanian juga memiliki potensi kebakaran. Tradisi petani di dua wilayah ini dalam persiapan lahan menggunakan cara-cara dengan membakar.
7: Adanya potensi titik api yang menyebabkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Kalau di sini kita bisa melihat mungkin di wilayah Tambora, di wilayah Sanggar, itu memang potensi terjadi kebakaran hutan cukup tinggi.
0: Dikatakan kencangnya angin saat musim kemarau, api tidak bisa dikontrol dan dikhawatirkan akan merambat ke lahan lainnya. Memang kondisi pertanian di Dompu Bima tidak terdapat lahan gambut. Namun demikian, lahan-lahan pertanian tak ada hujan di dua wilayah ini berdekatan dengan kawasan hutan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Lombok Timur mendorong pemerintah desa dan kelurahan agar lebih aktif melaporkan warganya yang meninggal dunia. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Parihin, mengatakan pelaporan kematian harus dilakukan secara lengkap dengan menyertakan nomor induk kependudukan. Pelaporan yang lengkap sangat diperlukan agar proses pencocokan dan validasi data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Setelah menerima laporan kematian yang lengkap, Disdukcapil pastikan penerbitan akta kematian termasuk memperbaharui kartu keluarga sehingga mendukung tertib administrasi kependudukan. Parihin menegaskan pihaknya tidak hanya mengandalkan laporan dari pemerintah desa dan kelurahan, namun juga mengoptimalkan peran seluruh unit pelaksana teknis kecamatan dalam melakukan pendataan warga yang meninggal dunia. Dengan pelaporan yang lebih aktif dan lengkap, diharapkan validitas data kependudukan semakin baik, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berbasis data penduduk secara tepat sasaran. Saudara, Bupati Sumbawa telah menyetujui kenaikan tarif air bersih milik Perumdam Batu Lanteh Sumbawa. Rencananya kenaikan tarif itu mulai diberlakukan bulan ini. Randy Pratama melaporkan.
8: Di aturannya memang ada klasifikasi dia pelanggan itu, ada sosial khusus, sosial umum.
9: Tarif air minum pelanggan perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa dipastikan mengalami penyesuaian pada Juni 2026. Kebijakan tersebut tinggal menunggu penetapan melalui surat keputusan Bupati Sumbawa setelah seluruh tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan. Direktur Perumdam Batu Lanteh Sumbawa, Abdul Hakim, mengatakan saat ini proses penyesuaian tarif masih dalam tahap sosialisasi. Setelah pemaparan kepada DPRD Sumbawa, pihaknya akan melanjutkan sosialisasi kepada para camat dan kepala desa sebelum tarif baru diberlakukan. Menurut Abdul Hakim, tarif rata-rata pelanggan rumah tangga kategori 2 akan berada pada kisaran Rp3.800 per meter kubik. Sementara pelanggan sosial dan rumah tangga kategori 1 atau masyarakat berpenghasilan rendah akan dikenakan tarif sekitar Rp2.800 per meter kubik.
8: Di aturannya memang ada klasifikasi dia pelanggan itu, ada sosial khusus, sosial umum, kemudian rumah tangga satu itu masuk dia kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, rumah tangga dua itu mungkin sudah mulai yang menengah gitu. Jadi ada di ini di SK-nya Pak Bupati itu ada, dan dari Permendagri juga ada dia terkait klasifikasi pelanggan itu.
9: Ia menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung kemandirian perusahaan dan menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Terlebih, mulai tahun ini Perumdam tidak lagi menerima subsidi operasional dari pemerintah Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun. Meski demikian, Perumdam Batu Lanteh berkomitmen terus untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap, terutama pada jaringan distribusi air yang sebagian besar sudah berusia tua dan membutuhkan pembenahan berkelanjutan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Perjuangan PS Daegon Lombok Utara di ajang Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 harus terhenti di fase grup. Meski berhasil mencatatkan 3 hasil imbang sepanjang pertandingan grup, tim asal Lombok Utara itu belum mampu mengamankan tiket ke babak 32 besar. Reza Kurnia melaporkan.
10: Langkah PS Daegon Lombok Utara di pentas Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 harus terhenti lebih cepat. PS Daegon dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar setelah bermain imbang satu sama melawan Al-Arlaki FC Aceh Timur pada laga terakhir grup E. Hasil tersebut membuat wakil Lombok Utara mengakhiri fase grup di posisi ketiga klasemen akhir. Berdasarkan hasil akhir grup E, PSM Nyada keluar sebagai juara grup dengan raihan 5 poin. Sementara Persikotas Kota Tasikmalaya menempati posisi kedua dengan 3 poin. PS Daegon juga mengoleksi 3 poin dari 3 kali hasil imbang, namun kalah dalam produktivitas gol, sehingga harus puas berada di peringkat ketiga dan menghentikan langkahnya di babak 64 besar. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Lombok Utara, Raden Nuna Abriyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lombok Utara atas hasil yang belum sesuai harapan. Meski demikian, ia menegaskan rasa bangga terhadap perjuangan para pemain yang dinilai telah menunjukkan mentalitas kuat dan semangat juang tinggi sepanjang kompetisi. Menurutnya, para pemain telah berupaya maksimal membawa nama Lombok Utara di level nasional dan membuktikan bahwa sepak bola daerah mampu bersaing dengan tim-tim dari berbagai penjuru tanah air.
11: Hanya sampai di sini kemampuan perjuangan kami. Tetapi kami tidak pernah menyesal atas hasil yang kami capai. Di dalam sepak bola, tidak semua bergantung kepada permainan. Ada hal-hal non teknis yang semuanya di luar perhitungan kami. Untuk itulah saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
10: Raden Nuna juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lombok Utara, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, bupati dan wakil bupati, seluruh organisasi perangkat daerah, para pengusaha, donatur, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan selama perjalanan tim. Meski gagal melangkah lebih jauh, keikutsertaan PS Daegon di Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 menjadi catatan penting bagi perkembangan sepak bola Lombok Utara. Pengalaman berharga yang diperoleh di kompetisi nasional ini diharapkan menjadi modal untuk pembinaan dan peningkatan prestasi pada musim-musim mendatang.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan siap digelar di Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah optimistis target luas tanam padi tahun 2026 sebesar 92.000 hektar dapat tercapai. Saya Adi Suwandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluhlantakkan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Luluh lantak karena konteks sektarian. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Kembali saya Andi Suhandi yang menemani ruang dengar Anda di pagi ini dalam opini publik dan klarifikasi. Seperti biasa di acara ini kami juga menanti partisipasi Anda ya dalam bentuk opini Anda, saran, kritik atau hal-hal yang bisa membangun ya dari topik apa ya, dari topik yang akan kami ulas, yakni terkait bagaimana menjaga tradisi mencetak prestasi di ajang MTQ. Karena saat ini pendengar, semarak perhelatan MTQ tingkat provinsi NTB ke-31 tengah berlangsung dengan Lombok Tengah ya menjadi tuan rumah. Jadi MTQ ini bukan sekedar perlombaan membaca Al-Quran saja. Lebih dari itu, MTQ ini adalah ruang pewarisan nilai, ruang pembentukan generasi, kemudian ruang lahirnya prestasi, dan tentu ruang menjaga tradisi keislaman yang sudah tumbuh kuat di tengah masyarakat NTB. Namun pertanyaannya sekarang, apakah semangat MTQ hari ini masih sekedar seremonial? Apakah pembinaan sudah berjalan maksimal? Bagaimana kita menjaga tradisi ini agar tidak hanya ramai saat perlombaan berlangsung? Nah, kami ingin mendengar suara Anda pendengar, silakan ikut bergabung, sampaikan opini, kritik yang membangun atau mungkin pengalaman pribadi tentang MTQ. Silakan di 081-8020-56000 atau bisa juga menghubungi kami di 0370-646-521. Sekali lagi di opini publik dan klarifikasi, kami temani Anda pendengar di pagi hari ini dengan topik menjaga tradisi mencetak prestasi di ajang MTQ.
2: Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2020.

Kabupaten dan Kota Senusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmat

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Prosatu Radio Mataram, masih di opini publik dan klarifikasi ya untuk pagi ini dengan topik menjaga tradisi mencetak prestasi di ajang MTQ. Yang kita tahu bersama, MTQ tingkat provinsi NTB kali ini diselenggarakan yang ke-31 ya. Dan tahun ini Lombok Tengah menjadi tuan rumah penyelenggara MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan berlangsung hari ini ya, 9 Juni dibuka untuk lomba MTQ tingkat provinsi. Kalau berbicara mengenai MTQ ya, musabaqah tilawatil Quran ini bukanlah kegiatan yang muncul secara tiba-tiba. Jadi ini lahir dari semangat besar untuk membumikan Al-Quran di tengah masyarakat Indonesia. Jadi sebelum Indonesia mengenal MTQ nasional seperti sekarang, tradisi membaca Al-Quran, perlombaan tilawah hingga pembinaan qori dan hafiz sebenarnya sudah tumbuh sejak lama. Jadi sejak sekitar tahun 1940-an pendengar, muncul organisasi bernama Jamiatul Qura wal Hafiz wal Hufazah. Dan ini menjadi salah satu wadah pembinaan para pembaca dan penghafal Al-Quran di Indonesia. Nah, organisasi inilah yang banyak berkontribusi dalam membangun tradisi tilawah sebelum MTQ nasional lahir. Dan pada masa itu, perlombaan membaca Al-Quran masih bersifat lokal, belum terorganisasi secara nasional. Kemudian lahirlah MTQ nasional ya di tahun 1968, dan ini menjadi tonggak sejarah besar terjadi pada tahun 1968, di mana saat itu pemerintah melalui Kementerian Agama mulai melembagakan MTQ sebagai agenda nasional. Jadi MTQ nasional pertama digelar di Makassar pada bulan Ramadan tahun 1968. Dan tentunya untuk mempersiapkan MTQ nasional digelar terlebih dahulu MTQ tingkat provinsi ya, di mana NTB saat ini menggelar MTQ tingkat provinsi yang ke-31. Dan Lombok Tengah menjadi tempat atau tuan rumah diselenggarakannya MTQ di tahun ini. Nah, baik pendengar, NTB dikenal tentunya sebagai daerah dengan tradisi religius yang sangat kuat. MTQ dari tahun ke tahun selalu menghadirkan semangat yang luar biasa, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, berlatih berbulan-bulan demi memberikan yang terbaik. Namun di tengah perkembangan zaman, tantangan tentunya ini semakin berat ya, semakin besar. Jadi generasi muda ini hidup di era digital, pilihan hiburan semakin banyak, kemudian perhatian semakin terbagi. Lalu bagaimana agar tradisi mencintai Al-Quran tetap hidup? Bagaimana mencetak prestasi tanpa kehilangan makna? Dan bagaimana peran keluarga, peran sekolah, lingkungan, hingga pemerintah? Inilah yang akan kita bahas bersama pendengar di opini publik dan klarifikasi menjaga tradisi mencetak prestasi di ajang MTQ, tepatnya di MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan mendengar, Anda ingin berpartisipasi di opini publik dan klarifikasi pagi ini, bagaimana pendapat Anda, bagaimana saran Anda ya, atau hal-hal yang mungkin bisa membangun, kritik-kritik yang membangun di MTQ tahun ini, MTQ Provinsi ke-31 ya, Provinsi NTB. Silakan mendengar, boleh menghubungi kami di pagi hari ini di 081-8020-56000 atau di 0370-64-6521. Dan nanti di opini publik dan klarifikasi di season kedua, kita akan membahas hal ini terkait Bagaimana mencetak prestasi di ajang MTK ini bersama Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Amir, nanti di sesi kedua ya, setelah Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi mendengar, di MTK ini tentu ini menjadi ajang bagaimana mencetak prestasi Islami ya dalam membumikan Al-Quran. Anda yang mungkin punya putra ataupun putri, kori dan koriah yang saat ini ikut dalam MTK tingkat provinsi ke-31, silakan boleh menyuarakan perasaan Anda di opini publik dan klarifikasi pagi ini atau harapan Anda ya, seperti apa keinginan Anda. Kami akan tampung ya, dan nanti kami akan sampaikan ke narasumber di sesi kedua bersama Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda NTB, Bapak Haji Amir. Baik, nanti Anda yang ingin berpartisipasi, kembali kami hadirkan beberapa pesan berikut ini.
2: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada fun visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di NTB pagi ini, Pro 1 RRI Mataram, yang menemani di opini publik dan klarifikasi ya, dengan topik menjaga tradisi, menjaga prestasi di ajang MTK. Kali ini digelar MTK Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-31. Dan berbicara mengenai prestasi ya, tentunya di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, para pemuda di NTB kembali memberikan bukti ya, bahwa generasi muda tidak hanya mampu bersaing di bidang teknologi, olahraga, atau akademik, mereka juga hadir membawa prestasi melalui lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi prestasi di ajang MTK bukan hanya tentang menjadi juara, di balik itu ada proses panjang menghafal, belajar tajwid, kemudian menjaga konsentrasi latihan, hingga juga mereka mengorbankan waktu bermain demi memperdalam ilmu agama. Banyak pemuda NTB yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional, dan ini menjadi kebanggaan yang luar biasa. Salah satu prestasi membanggakan datang dari Ahmad Masyun ya, yang meraih juara 2 cabang tafsir bahasa Arab putra pada MTQ nasional ke-30 tahun 2024. Jadi peserta ini menjadi salah satu capaian tertinggi NTB di ajang nasional tersebut. Nama lain yang turut mengharumkan NTB adalah Ahlul Ulum Abdaus HS ya, yang meraih juara harapan pada cabang tafsir bahasa Inggris putra. Dalam cabang tilawah tunanetra putra, M. Zaitun Ridwan juga berhasil meraih juara harapan, menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang ya untuk berprestasi. Bahkan di tingkat internasional, pemuda asal NTB seperti Samsuri Firdaus juga pernah mengharumkan Indonesia setelah meraih juara MTQ internasional di Istanbul, dan ia mendapatkan perhatian luas ya hingga bertemu Presiden Turki saat itu. Dan baru-baru ini Koryah muda NTB bernama Maisarah juga berhasil meraih juara harapan 2 dalam MTQ internasional 2026 yang digelar di Jakarta. Nah, prestasi ini menunjukkan bahwa regenerasi Koryah NTB ini terus berjalan. Jadi ini menjadi prestasi yang membanggakan ya. Ada kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Opini Publik dan Klarifikasi untuk pagi ini, silakan bisa bergabung di 081-8020-56000, bisa juga di 0370-646-521. Ada beberapa chat yang masuk di redaksi kami. Ini dari siapa nih? Dari Bapak Dayat di Gerung, Lombok Barat. Menurut saya MTQ itu penting ya, karena membawa nama daerah, katanya. Kita bangga kalau ada putra-putri daerah yang berprestasi sampai tingkat nasional. Tapi jangan hanya fokus saat lomba saja. Pembinaannya juga harus terus berjalan. Terima kasih Bapak Dayat ya. Menarik sekali karena memang di pembinaan yang panjang, bukan pembinaan yang hanya muncul menjelang perlombaan saja. Baik, satu kembali kami bacakan ini dari Ibu Nur Aini di Mataram. Katanya, anak saya pernah ikut MTQ waktu SD. Yang paling saya syukuri bukan soal juara atau tidak, tapi anak menjadi rajin mengaji dan lebih percaya diri tampil di depan umum. Masya Allah. Nah, ini menarik ya, karena kadang hasil terbesar dari MTQ ini bukan hanya piala ya, tetapi perubahan karakter dan kebiasaan baik yang terbentuk. Satu chat lagi, ini dari para pendengar juga. Kalau saya lihat setelah MTQ selesai, pembinaan juga ikut selesai. Maksudnya pembinaan tetap berlanjut supaya tidak terkesan musiman. Wah, ini lagi-lagi mengkritisi terkait pembinaan ya. Silakan di 0370-646-521 masih ada kesempatan ya yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Pak Amil ini di Batu Layar.
1: Dengan Pak Amil di Batu Layar, bagaimana nih? Apa yang disampaikan dalam ajang MTQ ini?
5: Yang pertama kaitan dengan pelaksanaan MTQ ini, tadi sudah saudara berpendapat gitu ya bahwa pembinaan itu sudah terbatas pada hanya pada saat ingin ada penyelenggaraan musabaqah gitu ya. Nah, ini kita berharap memang kita orang tua ini kadang-kadang lebih berani ya membayar untuk ilmu-ilmu pengetahuan umum.
1: Oke.
5: Nah, bagaimana kita orang tua ini memberikan semangat kepada anak-anak kita supaya di dalam belajar mengaji itu kita orang tua itu juga harus semangat begitu. Maksud karena apa? Itu kan kita mencari keberkahan gitu kan. Contohnya kita di TPQ gitu ya. Ketika kita minta iuran gitu, iuran untuk bayar para ustaznya gitu kan, lebih berat juga itu. Terutama kita di kampung-kampung gitu kan. Nah, beda dengan beberapa tahun silam itu guru-guru ngaji itu nggak pernah berpikir mau dapat apa dari anak yang diajar gitu.
1: Keberkahan, ya.
5: Betul-betul ikhlas dan mencari keberkahan.
1: Baik. Nah, terima kasih, Pak.
5: Ya, kalau sekarang nggak ada sudah sistem itu.
1: Baik. Nanti kami akan sampaikan ya.
5: Orang tua ini ya, iuran untuk para guru-gurunya anak-anak kita supaya tetap semangat.
1: Terima kasih. Terima kasih Bapak yang di Lembar. Oke, untuk lengkapnya nanti boleh bergabung ya di Opini Publik dan Klarifikasi di season kedua. Terima kasih. Ya, pendengar, karena waktu terus merapat ke pukul 8 pagi, saatnya kami nantikan pukul 8 untuk kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti.